ada kabar yang cukup membanggakan juga nih ya. Karena kan kita sebentar lagi nih mau HUT RI ya, sebulan lagi Tuan Pro 2. Dan katanya nih desainer grafis asal Padang, Fajar Novario, resmi nih terpilih sebagai pemenang sayembara logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan kalau kamu tahu nih ya, karya yang satu ini adalah karya lulusan DKV Universitas Negeri Padang gitu ya, sekaligus juga co-founder Auman Design Bureau, yang kali ini bakal jadi identitas visual resmi nih perayaan Hari Kemerdekaan RI di tahun ini, Teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih Teman Pro 2 ya, di balik logo yang keren ini, katanya nih Fajar nggak ngerjain sendirian gitu ya, nggak jalan sendiri. Dia juga katanya didukung sama tim kreatifnya yang terdiri dari desainer grafis, terus juga motion designer, strategis, dan juga project manager, sampai tim pengembang katanya yang ikut nyempurnain konsepnya Fajar ini. Jadi mungkin idenya dibuat sama Fajar dan dikerjakan bersama timnya Teman Pro 2. Dan logo yang satu ini terpilih gitu ya, dan semoga aja logo ini bisa jadi simbol juga nih semangat persatuan Indonesia dan juga

Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

pro 2 buat kamu si pengguna WhatsApp gitu ya. Kayaknya kita emang kalau ngomongin WhatsApp ya, ini kayaknya jadi salah satu aplikasi yang kita pakai sehari-hari ya teman pro 2 ya. Dan ada kabar terbaru nih buat kamu mungkin pengguna WhatsApp juga gitu ya. Nah katanya nih mulai bulan ini katanya WhatsApp resmi ngenalin fitur username yang bikin kamu nih bisa chatan sama orang baru gitu ya, tanpa harus langsung ngasih nomor telepon. Nah kalau biasanya WhatsApp tuh identik ya dengan kayak tuker-tukeran nomor telepon terus bisa WhatsApp-WhatsAppan. Tapi sekarang enggak di teman Pro 2 ya, karena nantinya nih jadi kita tuh cukup pakai username aja sebagai identitasnya kita. Sementara nomor HP kita nih bisa tetap disembunyiin demi privasi mungkin yang lebih aman. Nah fitur ini juga nantinya nih katanya bakal memudahkan gabung ke grup atau komunitas tertentu gitu ya, tanpa perlu langsung mengekspos nomor pribadi kita teman berdua. Bahkan katanya nih buat kreator konten gitu ya, atau konten kreator UMKM bahkan sampai organisasi nih, username-nya ini bisa diganti gitu ya, nantinya bisa disamain sama akun Instagram atau Facebook-nya mereka biar identitas digitalnya tetap konsisten teman berdua. Nah kayaknya nih kalau kamu mungkin penasaran caranya gimana sih gitu ya, nih kamu katanya cukup coba cek di settings, terus kamu lanjut ke pengaturan account, terus kamu lihat deh ada nggak sih menu username yang udah muncul teman Pro 2. Tapi ingat ya teman Pro 2 ya, fitur yang satu ini memang masih dirilisnya bertahap nih, jadi belum semua penggunanya bisa kebagian akses. Nah kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Tuker-tukeran WhatsApp tapi sekarang nggak pakai nomor telepon, cukup pakai nama username kamu aja. Menurut kamu ini lebih aman nggak secara privasi, atau kamu prefer pakai cara lama aja?

Pro 2 buat kamu nih yang ngikutin Clash of Champions ya. Nah sekarang nih katanya Clash of Champions season 3 udah mau mulai teman Pro 2. Dan kayaknya kamu siap-siap deh, makin terpukau sama peserta-pesertanya. Karena nih katanya Ruang Guru baru aja ngumumin 6 peserta baru ya. Dan ini dari kampus-kampus top dunia teman Pro 2. Katanya ada mahasiswa dari Harvard, terus ada juga dari NUS, dan juga ada NTU Singapura, ada juga yang dari Universitas Hong Kong, dan juga Yonsei University Korea Selatan, sampai Monash University Malaysia. Dan katanya nih, gak cuma kuliah di kampus yang bergengsi aja ya, mereka-mereka ini juga punya sederet prestasi internasional dan juga nilai akademik yang luar biasa teman Pro 2. Bahkan ya, kalau aku baca-baca nih teman Pro 2 ya, ada yang GPA-nya sempurna teman Pro 2, atau IPK-nya sempurna, yaitu 400. Jadi kayaknya gairan juga ya kalau batch yang ke-6 ini, Clash of Champion-nya langsung jadi sorotan gitu ya. Dan ini bikin persaingan di Clash of Champions season 3 kayaknya bakalan makin panas teman Pro 2. Nah kalau kamu teman Pro 2 salah satu yang ngikutin COC ini gak, dan penasaran gak kira-kira siapa aja nih yang bakal keluar jadi juara di musim ini? Nah untuk kamu mungkin juga yang penasaran gitu ya, kira-kira profil pesertanya, kayaknya kamu bisa kepo-kepoin di medsosnya mereka teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

akhirnya jadi lagi sorotan dunia nih. Termasuk kita juga kayaknya ngerasain ya teman Prodo ya, akhir-akhir ini tuh cuaca panas banget gitu ya teman Prodo ya. Walaupun memang nih kalau di Bogor tuh masih ada hujan-hujannya ya teman Prodo ya di sore, alhamdulillah ya teman Prodo ya. Panas-panas siangnya, terus sorenya masih ada dapat ademnya ya dari hujan. Walaupun sebenarnya agak tricky juga ya cuaca kayak gini ya, supaya kita tuh bisa jaga kondisi kita tetap fit. Nah tapi nih ngomongin soal gelombang panas ya teman Prodo, katanya memang Eropa lagi dihantam gitu ya gelombang panas yang cukup ekstrim ya teman Prodo ya. Sejak akhir Juni kemarin katanya suhu di beberapa negara bahkan ada yang tembus di atas 40 derajat Celcius teman Prodo. Dan yang pastinya ya dampaknya gak main-main ya. Di Prancis nih katanya sekitar 1000 kematian berlebih gitu ya dilaporkan selama heat wave, dan juga mayoritas dialami oleh kelompok lansia ya. Dan sementara nih di Jerman gitu ya, suhu panas juga bikin rel kereta api mengalami deformasi gitu ya, dan juga sempat membuat perjalanan terganggu. Bahkan katanya juga lampu merahnya ya, kata teman Prodo ya, yang rame banget itu di sosmed, meleleh gitu ya. Dan juga di Italia nih katanya ikut terdampak gitu ya, karena memang debit sungai Po katanya turun drastis, dan ini mempengaruhi pertanian sampai dengan pasokan air. Bahkan di Spanyol sendiri katanya resiko kebakaran hutan juga semakin tinggi teman Prodo. Dan para ilmuwan nih ya, atau analisis dari World Weather Attribution gitu ya, ini menilai memang gelombang panas yang kayak gini tuh makin mungkin kejadian, makin mungkin terjadi karena memang perubahan iklim teman Prodo. Jadi sebenarnya memang sekarang nih cuaca ekstrim ya teman Prodo, bukan lagi salah satu kejadian langka juga, tapi ini kayaknya sesuatu yang harus sering kita hadapi teman Prodo. Dan untuk kamu teman Prodo, aku ingetin untuk selalu menjaga kesehatan kamu ya teman Prodo ya, mungkin di musim yang kayaknya apalagi di Bogor ya, tadinya panas tiba-tiba hujan. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu.

berdua, kalau tadi sebelumnya kita ngomongin soal heat wave di Eropa gitu ya, atau musim panas nih, gelombang musim panas udah mulai gitu ya. Kita juga kayaknya di Indonesia kan ngerasain ya, teman berdua ya, kayaknya lagi panas-panasnya gitu cuaca ya. Nah tapi nih teman berdua, aku punya tips untuk kamu mungkin supaya lebih apa ya, lebih punya persiapan dan lebih nyaman gitu menghadapi musim panas nih. Dikutip dari rri.co.id gitu ya. Kayaknya untuk kamu mungkin yang menghadapi musim panas gitu ya, jangan

juga lebih mantulin panas ya dibandingkan dengan kamu memakai baju yang warnanya gelap, karena itu malah justru nyerap panasnya matahari gitu ya, dan jadi bikin gerah gitu teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting juga milih model pakaian yang longgar gitu ya, supaya tubuh gak gampang gerah. Dan kalau bisa juga hindari bahan-bahan yang menggunakan bahan sintetis yang terlalu tebal gitu ya, karena memang cenderung bikin panas gitu ya, dan jadi bikin keringat berlebih teman Pro 2. Jadi kayaknya tampil kece gitu ya, sekaligus juga harus nyaman ya, walaupun cuacanya lagi terik-teriknya nih teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 punya gak sih tips-tips tersendiri untuk menghadapi cuaca yang kayaknya makin lama nih ya, akhir-akhir ini kayaknya panasnya tuh makin panas gitu ya teman Pro 2 ya, walaupun memang di Bogor nih kadang-kadang masih suka hujan juga. Kamu boleh dong kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital, dan nanti aku akan bacakan atensi kamu di pagi hari ini teman Pro 2.

Pro 2, waktunya aku bacain atensi yang masuk nih dari teman Pro 2. Dan ada Kavinka di Cibinong, soal cuaca yang panas ya. Kira-kira tips dari Kavinka apa nih yang suka dilakuin Kavinka? Katanya, halo selamat pagi Kak Ida, aku Vinka dari Cibinong. Aku akhir-akhir ini ya ngerasa cuaca bener-bener kayaknya bikin bingung gitu Kak, katanya. Sampai pagi sampai siang nih biasanya panasnya nyengat banget, tapi sore tiba-tiba hujan deras di Bogor ini. Nah, kalau aku sih biasanya selalu bawa tumbler ya Kak, harus banget, ini wajib air supaya tetap terhidrasi. Dan juga aku selalu sedia payung sih Kak kalau di tas, katanya, karena memang cuacanya susah ditebak ya, jadi daripada bingung gitu ya, jadi tetap bisa pakai dua-duanya, di panas bisa pakai payung, hujan juga bisa pakai payung, katanya gitu. Ini menarik ya teman Pro 2 ya, ini harus nih bawa payung kayaknya untuk kamu yang berkegiatan gitu ya, dimanapun kayaknya bawa tas, selalu bawa payung teman Pro 2, jaga-jaga gitu ya kok tiba-tiba hujan gitu kan ya, daripada kayak basah lepek sampai rumah ya kan. Ini bisa dicontoh nih tipsnya. Dan ada juga Kak Maya dari Dramaga Bogor, katanya, selamat pagi Kak Idel, belakangan ini emang panasnya di Bogor terasa lebih terik sih ya dari biasanya. Katanya sih, aku kalau di rumah biasanya sering banget buka jendela pagi-pagi ya, supaya memang sirkulasi udaranya masuk gitu. Terus siangnya nyalain kipas angin deh, atau gak nyalain AC, karena memang Bogor masih sering turun hujan mendadak juga ya. Jadi kayaknya juga aku kalau mau kerja nih biasanya selalu cek dulu perakiran cuaca hari ini, katanya. Nah, ini bagus teman Pro 2 untuk mengecek cuaca ya. Itu salah satu alat tempur kamu juga ya untuk berkegiatan di hari ini. Dan ada juga nih dari Kak Siska di Citarap Bogor, katanya dia bilang nih cuaca sekarang makin bikin badan agak lumayan gak enak ya, cepet capek katanya. Jadi kalau aku sih katanya lebih banyak minum air putih sih Kak, dan juga aku biasanya sekarang nih suka bawa bekal dicampur sama buah-buahan yang seger gitu, jadi tetap ada vitaminnya. Dan untuk semua teman Pro 2, katanya baiknya jaga-jaga kesehatan ya di cuaca yang memang tidak menentu ini, terutama di Bogor katanya. Oke deh, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah kasih atensi di pagi hari ini soal cuaca yang kadang terik, kadang hujan ya teman Pro 2 ya. Aku sih cuma titip teman Pro 2, jaga-jaga kesehatan ya teman Pro 2 ya, jangan sampai sakit supaya bisa beraktivitas dengan aman dan lancar.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita gak matiin.
0: Dih, gak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita charge lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Ya janganlah. Kita kan harus hemat energi. Kalau gak ada listrik kan kita juga yang repot. Iya gak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak, kalau kita nggak mau kehilangan mereka.

Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngalamin kayak lagi buru-buru gitu ya, tapi kamu harus ngurus sesuatu di pelayanan publik gitu ya, tapi mungkin kadang juga pelayanan publiknya tuh bikin kamu kayak, ayo dong harusnya bisa lebih cepat lagi gitu ya, supaya memang lebih memudahkan kita gitu ya untuk beraktivitas lagi selanjutnya. Nah, kadang-kadang atau mungkin juga kamu ngerasain ada fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman dipakai. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu nih, terus kamu bingung mikir mau cerita ke siapa ya supaya bisa ditanganin langsung gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gitu nih, kamu bisa cerita aja di program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Karena kamu bisa sampaikan keluhan terus juga pertanyaan dan juga aduan kamu yang bakalan nantinya nih diterusan ke pihak-pihak yang terkait tadi supaya ada solusinya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu juga bisa hubungi WhatsApp-nya di 08154200 atau juga bisa lewat telepon di 02518312450. Dan Pro 1 RRI Bogor bisa kamu dengar di FM 102,MHz dan juga 104MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242KHz teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal yang gak enak kayak tadi teman Pro 2, langsung aja dilaporin ke Halo RRI. Nendong game. Nendong.

Pura II memasuki musim kemarau nih. BMKG katanya lagi nyiapin operasi modifikasi cuaca yang katanya rencananya nih bakal dimulai awal Oktober nanti untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat musim kemarau yang memang diprediksi lebih panas dan lebih kering ya di tahun ini. Dan kata Bapak Trihandoko Seto gitu ya, saat ini juga waduk-waduk utama di Jawa gitu ya, udah mulai masih aman posisinya, tapi nanti kemungkinan di September sampai Oktober kemungkinan akan defisit sampai sehingga awal Oktober bakal dilakukan operasi modifikasi cuaca terutama di Jawa. Dan sebenarnya tujuannya nih ya, jelas ya teman produk, supaya peluang hujannya bisa lebih meningkat dan pasokan air di waduk tetap terjaga, terutama juga kan buat kebutuhan masyarakat ya dan juga sektor pertanian. Nah katanya BMKG juga memprediksi nih puncak kekeringan bakal terjadi pada Agustus sampai dengan September karena dampak El Nino. Dan gak cuma di Jawa aja, memang katanya juga upaya ini nantinya bakalan dilakuin di beberapa wilayah lainnya juga untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan. Jadi semoga langkah yang satu ini ya teman Bro 2 bisa bantu kita menghadapi musim kemarau dengan lebih siap lagi.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita percaya sama semua info yang berseliweran di medsos gitu aja ya teman Prodo ya, karena soalnya informasi yang belum jelas kebenarannya nih bisa bikin panik dan juga malah menghambat proses penanganan. Nah, dikutip dari rri.co.id nih, kalau kamu nemu kabar yang masih diragukan teman Prodo ya terkait dengan info-info soal bencana, biasakan cek dulu untuk ke kanal resminya mereka, misalnya nih BPBD gitu ya, atau instansi kebencanaan setempat. Karena ingat ya teman Prodo ya, harus saring sebelum sharing, karena dengan memastikan informasi yang kita terima tuh benar gitu ya, kita juga ikut membantu orang lain tetap tenang dan gak kemakan sama hoax. Dan jadilah netizen yang bijak ya teman Prodo ya, karena memang di saat bencana nih, informasi yang akurat bisa sama pentingnya dengan bantuan di lapangan.

Teman Pro 2, kalau kamu mau dengerin lagu-lagu enak tuh kayak tadi ya, lagunya John Legend, All of Me gitu ya, kamu bisa dengerin RRI Teman Pro 2. Tapi dengerin RRI ini sekarang bisa makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital Teman Pro 2. Kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget Teman Pro 2. Caranya juga gampang banget nih. Kamu cukup download aja aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu, dan ini tersedia ya di Google Play Store dan juga App Store, yang pasti gratis Teman Pro 2. Kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya, dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja Teman Pro 2. Yang pastinya juga praktis ya Teman Pro 2, dan RRI Digital satu aplikasi sejuta informasi.

Kati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nemenin kamu di pada pagi ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga informasi yang aku kasih ke kamu di pagi ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku juga mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: Di sini teh banyak anak-anak, jangan ngomong kasar atuh.
1: Lah, emang kenapa? Emang baik? Masa gitu aja nggak bisa? Harusnya gol itu mah. Ah, payah.
0: Usep, sebagai orang dewasa, kita harus jaga sikap dan omongan kita di depan anak-anak. Jangan sampai, Sep, anak-anak mencontoh perilaku buruk kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum, selamat siang teman Pro 2. Udah pada siap request belum? Nah, kalau misalnya udah siap request, sabar dulu ya. Ada Rinda Marlita di sini yang nemenin kamu teman Pro 2 di rangkaian santai siang kembali. Dimana jam request di sesi pertama kita nih teman Pro 2 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Jadi yang belum ngelis langsung aja di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Yang udah ngelis sabar ya, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini.

0: apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henry Dunant.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: ketemu dengan you untuk requestan yang udah masuk. Aku punya requestan yang datangnya dari siapa nih? Okay, ada dari Bagja. Hai Bagja, Bagja yang ada di Tanah Baru. Katanya kalau Bagja pengen dengerin lagunya dari Glenn Fredly yang Terpesona. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terima kasih Bagja. Terus ada juga dari Laura. Hai Laura, Laura yang ada di KBB. Katanya kalau Laura yang hari ini pengen dengerin lagunya Bunga Cita Lestari yang selalu ada di nadimu. Itu loh film yang jumbo itu. Okay, siap. Nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga ada Novi. Hai Novi, Novi yang ada di Cimahpar. Katanya kalau Novi pengen dengerin lagunya dari Charlie Puth yang barengan sama Meghan Trainor with Marvin Gaye. Boleh banget. Tiga lagu siap menemani kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Langsung kita puterin yuk. Ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur.

0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Selamat siang untuk Elda. Hai Elda yang ada di Pakuan. Kalau Elda katanya siang hari ini pengen dengerin lagunya Ed Sheeran, Rin, yang Eyes Closed. Boleh nanti lagunya aku puterin ya. Terus Adi juga dari Baby. Hai Baby, Baby yang ada di Cilebut. Kalau Baby siang hari ini pengen dengerin lagunya Dabdil yang Spontan Tanpa Uhui, boleh banget. Satu lagi ada juga dari Amirul. Hai Amirul, Amirul yang ada di Salabenda. Katanya kalau siang hari ini Amirul pengen banget dengerin lagunya Roni Parulian yang Sepenuh Hati. Siap deh, tak ada apa basa-basi. Yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia requestan kamu.

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu?
1: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Desi. Desi yang ada di Zamzam. Katanya kalau Desi pengen dengar lagunya yang lama-lama aja lah dari Dewa 19 dengan Pupus. Siap, boleh banggap. Terus ada juga dari Vita. Hai, selamat siang Vita. Vita yang ada di Bogor aja pengen dengerin lagunya Wisnu Santika yang barengan sama Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Boleh, lagunya juga udah aku siapin. Satu lagi boleh ya, teman-teman Pro 2. Aku punya siapa di sini? Ada dari siapa nih? Zahra, hai Zahra. Zahra siang hari ini lagi ada di Mancur nih, Rian. Pengen dengerin lagunya Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Boleh banget. Tiga lagu siap kembali menemani kamu sebelum nanti kita akan masuk di Info Pro 2. Langsung aja yuk kita dengerin. Ini dia requestan kamu.

Perak kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

Pemerintah memastikan tarif listrik PT PLN Persero untuk periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Keputusan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, sementara 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap menikmati tarif yang sama. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung stabilitas ekonomi nasional, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Sementara itu, dari ajang Piala Dunia 2026, Timnas Maroko sukses menyingkirkan Belanda lewat adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan. Bek Maroko Issa Diop menjadi pahlawan dengan mencetak gol penyeimbang pada masa injury time sekaligus terpilih sebagai Player of the Match. Meski menerima penghargaan individu, Diop menegaskan kemenangan merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas keberhasilan tersebut. FIFA juga menerapkan kebijakan baru dengan menyediakan versi trofi Player of the Match tanpa logo sponsor minuman beralkohol bagi pemain muslim. Pemain di bawah usia 21 tahun maupun pemain yang menolak alkohol. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Yang baru di Pro 2 FM.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam requestnya tentunya masih panjang dan aku masih nunggu requestan kamu di 0811-111-1522 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sambil nunggu, aku mau kasih informasi untuk kamu semua, buat teman-teman Pro 2 aku yang punya keluhan soal jalan rusak, lampu jalan mati, ataupun pelayanan publik yang gak sesuai dengan harapan. Yuk ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita ataupun keluhan kamu bakal diteruskan ke pihak-pihak terkait, jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan mendapatkan jawabannya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, AM 1242 kHz, atau bisa juga langsung di aplikasi RRI Digital, pilih Pro 1 RRI Bogor.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Kita lanjut dengan requestan-requestan. Aku mau menyapa dulu nih teman-teman Pro 2. Selamat siang. Ada dari siapa? Nunu. Hai Nunu. Selamat siang Nunu. Nunu yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Nunu pengen dengerin lagunya Malik yang Aduh. Boleh, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya Nunu ya. Terus selamat siang juga untuk Andin. Andin yang ada di Cimanggu. Kalau Andin pengen dengerin lagunya Viera dengan Jadi Yang Kuinginkan Rin, spesial untuk teman Pro 2 aja. Siap. Terus satu lagi ada juga dari Mawar. Hai Mawar. Mawar yang ada di Perikanan. Katanya kalau Mawar pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia dengan Bahagia. Siap laksanakan. Tiga lagu langsung meluncur lagi ke ruang dengar kamu. Ini dia requestannya.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di

dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi teman-teman Pro 2. Ada Mila. Hai Mila, Mila yang ada di Pondok Rumput. Katanya kalau Mila pengen dengerin lagunya yang lama banget, enggak tahu deh ada atau enggak di Karinda nih. Ada dari Evo dengan Agresif. Agak kenceng ya, tapi nanti aku putarin, kebetulan lagunya ada. Terus selamat siang juga untuk Shiva. Hai Shiva, Shiva yang ada di Bang Barung. Katanya kalau Shiva pengen dengerin lagu punya Nuna yang Rollerblade, boleh banget. Oke teman-teman, 2 jam requestnya tentunya masih dibuka di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Masih ada waktu tentunya sampai mendekati jam 1 siang nanti. Aku cuma mau ingetin aja buat kamu, kalau dulu tuh kan dengerin radio tuh harus duduk manis di depan perangkatnya kan. Nah sekarang banyak juga nih yang nanyain ke aku, gimana cara dengerin radio sekarang? Tenang, sekarang kamu bisa dengerin siaran favorit kamu langsung dari smartphone kamu lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal buka Play Store ataupun App Store, ketik RRI Digital, download deh dan pilih program 2 RRI Bogor. Mau musik, obrolan ringan, ataupun info-info yang hits, semuanya ada. Nggak ribet, nggak ketinggalan zaman, makanya deh yuk buruan download sekarang. Nah, kalau gitu kita dengerin ini dia requestan kamu.

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Lawan Pro 2 buat kamu yang requestannya belum aku bacain, sebentar dulu ya, karena kita akan memasuki menuju waktu kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di jam 12 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu terlebih dahulu di siang hari ini, sebelum nanti aku bacain lagi untuk requestan-requestannya. Jangan kemana-mana, tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga.

Kita lanjut, teman Opera 2. Yuk, selamat siang. Aku mau nyapa siapa dulu nih ya. Ada cukup banyak yang masuk. Ada Nai. Hai Nai, Nai yang ada di Baratapura. Katanya kalau Nai pengen dengerin lagunya BTS yang Swim. Tahu nggak sih, ini ARMY pasti udah tahu nih ya. Jadi BTS ini tuh kembali ngebuktiin kalau mereka masih jadi salah satu nama terbesar di industri musik dunia loh, teman-teman Pro 2. Lagu terbaru mereka yang judulnya Swim ini masih bertahan di posisi kedua tangga lagu Billboard Global di US setelah sebelumnya sukses memimpin selama 8 pekan berturut-turut. Wow, Swim ini kan masuk di album Arirang ya. Nah, sejak dirilis, lagu ini tuh emang langsung mendapat sambutan luar biasa dari para penggemar di berbagai negara. Bahkan sebelum Swim sempat menduduki posisi pertama secara bersamaan di Billboard Global 200 dan Billboard Global ex-US. Menariknya, 8 pekan di posisi puncak bikin Swim menyamai rekor lagu legendaris BTS Dynamite. Keren banget ya, emang BTS nih. Terus selamat siang juga dari Cinai. Hai Cinai, Cinai yang ada di Jalan Baru. Kalau Cinai katanya pengen dengerin lagunya Maudy Ayunda dengan Kamu dan Kenangan. Siap deh kalau begitu. Kita dengerin lagi yuk requestan kamu.

Candi Borobudur, monumen terbesar dan termegah di dunia, peninggalan dinasti Shailendra yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bangunannya yang unik terbuat dari balok vulkanik yang tersusun rapi dengan membentuk 504 arca serta 72 stupa dan memiliki satu stupa induk yang sangat besar pada puncaknya. Pada balok yang tersusun tersebut sama sekali tidak mengandung perekat maupun semen. Hal tersebutlah yang menjadikan Candi Borobudur sangat menarik. Sepanjang permukaan dinding dihiasi panel relief sebanyak 1460 dan memiliki panjang 2 meter setiap panel. Pahatan reliefnya memiliki nilai seni yang sangat tinggi, membuktikan bahwa Candi Borobudur merupakan sebuah kemajuan yang sangat pesat pada manusia zaman dahulu di bidang arsitektur, sastra, dan juga teknologi.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya. Nantangin. Impor nih.

0: beli di luar lah.
1: Made in Indonesia yang gue coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

lanjut lagi teman Produal. Selamat siang. Aku mau menyapa sebentar, kita buka dulu. Ada dari Vega. Hai Vega, Vega yang ada di Pitri. Katanya kalau Vega pengen dengerin lagunya Juice Luisi yang Lampu Kuning. Boleh banget, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya Vega. Terus selamat siang juga. Ada dari Nuri, ya, Nuri yang ada di Jembatan 2. Katanya kalau Nuri pengen dengerin lagunya Derek dengan Berisik. Boleh banget teman Pro 2. Waktunya semakin mepet nih ke akhir jam request. Yang belum sempat ataupun baru stay tune, ayo request sekarang di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Aku tunggu.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu?

Kita masuk di sesi terakhir jam request untuk siang hari ini nih teman Pro 2. Ada dari Imelda. Hai, selamat siang Imelda. Kalau Imelda pengen dengerin lagunya Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Oh ya, Imelda yang ada di P4 katanya. Siap deh. Kemudian selamat siang juga untuk Cynthia. Hai Cynthia. Cynthia yang ada di Baranang Siang. Kalau Cynthia pengen dengerin lagunya dari Isyana dengan Ada-Ada Aja. Siaplah kalau begitu. Dua requestan terakhir teman Pro 2 menutup jam request kita di edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request-request, yang belum masuk ataupun belum sempat kebacain, mohon maaf ya. Nanti aku minta bacain ataupun puterin di jam berikutnya deh ya. Okay, abis ini masih ada informasi-informasi seputaran olahraga. Kemudian, ada music trainer hari ini. Kira-kira siapa aku bakalan ngobrolnya ya di siang hari ini. Pokoknya ikutin terus rangkaian acaranya sampai dengan siang menjelang sore hari nanti. Yang baru di Pro 2 FM.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack
1: Obama. Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.
5: Lagu Pedia.
6: Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
7: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Teman Pro 2, kita mulai kabar seputaran olahraganya dari yang membanggakan dari dunia atletik Indonesia. Ada 3 atlet muda Indonesia yang resmi mengamankan tiket World Athletics U20 Championship 2026 yang akan digelar di Eugene, Oregon, Amerika Serikat di 5 sampai dengan 9 Agustus nanti nih. Mereka itu ada Safas Eswarangga dari Jawa Tengah di nomor 100 meter putri, ada Hosi Fatihah Azharah dari Jawa Timur di nomor 200 meter putri, dan Anugrah Setiawan Pujo dari Jawa Timur di nomor 110 meter gawang putra. Ketiganya berhasil memenuhi batas kualifikasi dunia saat tampil di Indonesia Open Athletics Championship sekaligus kejurnas atletik U16, U18 dan U20 di Jakarta. Sekretaris Umum PB PASI, Jody Mahardi, ini tentunya mengapresiasi pencapaian ini. Namun ia mengingatkan para atlet untuk tidak cepat puas dan mulai mempersiapkan diri baik dari sisi teknik maupun mental supaya bisa benar-benar bersaing dengan atlet-atlet terbaik dunia. Semoga langkah ketiga atlet muda ini bisa menjadi inspirasi sekaligus membawa prestasi terbaik untuk Indonesia di ajang dunia nanti.

Tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.370 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.

Kali ini infonya dari dunia MotoGP. Siapa yang suka sama MotoGP? Aku. Yamaha nih resmi ngumumin bahwa Fabio Quartararo dan juga Alex Rins akan mengakhiri kerjasama mereka dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP di akhir musim 2026 nih teman Pro 2. Aduh, agak sedih banget ya, karena kan ini dua jagoan dari tim Monster Energy Yamaha gitu loh. Nah, Fabio sendiri sudah bersama Yamaha sejak 2019. Selamat 8 musim, ia sukses mencatatkan 11 kemenangan balapan, 32 podium, dan menjadi juara dunia MotoGP di tahun 2021. Sementara Alex Rins bergabung sejak 2024 dan berperan besar dalam pengembangan motor Yamaha YZR-M1. Direktur Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, menyampaikan terima kasih tentunya atas dedikasi dan kerja keras kedua pembalap tersebut, yang menurutnya Quartararo akan selalu menjadi salah satu legenda Yamaha, sementara kontribusi Rins sangat berarti dalam perjalanan pengembangan tim. Meskipun akan berpisah di akhir musim nih teman Pro 2, Yamaha menegaskan seluruh tim tetap fokus memberikan hasil terbaik hingga balapan terakhir di musim 2026.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kenapa teman Freda? Informasi seputaran Piala Dunia ada nih. Biarpun langkah timnas Iran harus terhenti lebih awal, mereka justru nggak bawa pulang kenangan yang nggak terlupakan dari Tijuana, Meksiko loh teman Freda. Ketika hendak meninggalkan markas tim, ratusan warga setempat datang memberikan salam perpisahan. Mereka nggak bawa poster, meminta tanda tangan para pemain, bahkan ya meneriakan dukungan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan tim Mili selama turnamen. Amin. Pelatih Iran Amir Galenoi ini mengaku sangat tersentuh dan juga mengatakan kalau hubungan antara Iran dan Meksiko ini sudah menjadi bagian dari sejarah. Bahkan dalam pernyataan resminya, timnas Iran menyebut Meksiko bukan lagi sekedar negara tuan rumah, tapi udah jadi rumah kedua untuk mereka. Itu tuh sebuah bukti ya, kalau di tengah kerasnya persaingan di lapangan, sepak bola itu tetap mampu menghadirkan persahabatan, rasa hormat, dan kemanusiaan yang melampaui batas negara nih teman Pradua.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sirkuit baru nih buat kalender musim 2026-2027. Kalau secara keseluruhan, musim ke-13 yang sekaligus menjadi masa dimulainya era baru mobil Gen 4 ini akan menghadirkan 21 balapan di 13 sirkuit. Sirkuit terbaru itu ada di Circuit of the America ataupun kota di Amerika Serikat. Namun ternyata Formula E juga turut menambahkan satu lagi sirkuit, yaitu adalah Zandvoort di Belanda. Jadi total 2 sirkuit baru yang akan masuk ke dalam kalender musim depan ini. Dan sementara sirkuit Brands Hatch akan menggantikan sirkuit Excel London sebagai tuan rumah Prix London. Gitu. Kalau menurut informasi dari CEO Formula E, Alberto Longo, ini tuh adalah kalender terbesar dan paling ambisius yang bakal dihadirkan. Sirkuitnya lebih cepat, persaingannya juga pasti akan lebih ketat lagi, dan mereka tidak sabar memulai musim bersejarah ini karena seperti itu. Waduh, ambisi yang sangat luar biasa nih teman-teman Pro 2. Musim baru nanti akan diawali oleh balap double header di Jeddah di 18 sampai dengan 19 Desember 2026. CEO dari Formula E, Jeff Dodge, ini menilai Jeddah sangat ideal buat memperkenalkan mobil Gen 4 berdasarkan karakter lintasannya. Selain penambahan sirkuit, Formula E sebelumnya telah memperkenalkan formula baru bernama E-Prix Unleashed. Balapan pertama akan berubah menjadi sprint, sedangkan balapan kedua tetap memakai format utama dengan penggunaan pit boss.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Marito dengan tak segampang itu, teman Pro 2. Yaps, gak segampang itu juga mendapatkan informasi-informasi yang valid, teman Pro 2. Walaupun banyak berita-berita online, media-media online yang memberikan informasi-informasi, tapi harus tetap mendapatkan sumbernya dari yang terpercaya. Salah satunya ada rri.co.id nih, teman Pro 2. Nah, buat update info itu penting, tapi harus dari sumber yang terpercaya. Sekarang kamu bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal lewat website-nya RRI di rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Gak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan kamu.

0: tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

2, para pecinta drakor merapat. Film The Second Signal ini dikabarin akan tayang perdana di November nanti nih, walaupun di akhir November ya. Informasi ini tuh pertama kali disampaikan oleh My Daily, dikutip dari Sompi. Menurut informasinya sih, kalau The Second Signal ini akan terdiri atas 8 episode dan dijadwalin tayang di 22 Desember. Tim produksinya lagi mempersiapkan peluncuran dramanya, sementara adegan pemeran utama Cho Jingwook ini dikabarin akan tetap ditayangkan tanpa proses penyuntingan ulang. Nah, menanggapi informasi ini, pihak TVN menyatakan belum ada keputusan yang sudah ditetapkan mengenai jadwal penayangan dramanya sebenarnya. Nah, tanggal penayangan resmi The Second Signal sendiri sampai sekarang masih dikonfirmasi, dan The Second Signal merupakan sequel yang sudah lama dinantikan dari drama populer Signal setelah jeda selama 10 tahun. Bayangin, 10 tahun ditungguin ya. Drama ini sebelumnya dijadwalkan tayang tahun ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun yang ke-20 TVN. Namun, penayangannya kemudian ditunda tanpa batas waktu. Mudah-mudahan benar-benar tayang di tahun ini ya teman-teman Pradua. All this time we've been together.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Suplemen Pro2 ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

Tomen Pradua Shooting Wednesday Season 3 ini dikabarin sempat ngalamin kendala setelah aktris mereka Eva Green ngalamin cedera di bagian kaki ketika menjalani proses syuting di Dublin, Irlandia. Informasi ini tuh bilang kalau Eva sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit sebelum menjalani masa pemulihan. Tapi biarpun begitu, jadwal produksi hanya mengalami penyesuaian aja, nggak sampai berhenti gitu loh Tomen Pradua. Tim produksi diinformasiin tetap melanjutkan pengambilan gambar untuk adegan-adegan yang gak melibatkan karakter Eva Green. Sementara adegannya akan dilanjutkan setelah kondisinya pulih. Di musim ketiga ini, Eva sendiri bergabung sebagai Ophelia Frump, adik dari Morticia Adams yang digambarin sebagai karakter misterius dengan peran penting dalam cerita. Selain Eva, ada sejumlah wajah baru seperti Chris Sarandon, ada Noah Tyler, ada Oscar Morgan, Kennedy Moyer, sampai dengan Winona Ryder yang juga akan meramaikan serial ini. Sementara Jenna Ortega dipastikan kembali memerankan Wednesday Adams. Nah, dalam kalau proses produksinya berjalan sesuai dengan rencana, filmnya sendiri diperkirakan tayang pada pertengahan tahun 2027. Tapi sampai sekarang sih belum ada umumin tanggal rilis resminya tuh tanggal berapanya nih Tomen Pradua. Untuk kamu para penggemar-penggemar dari Wednesday, diharap bersabar lebih banyak lagi nampaknya Tomen Pradua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, kalau kamu lagi cari destinasi liburan yang tenang, jauh dari keramaian, nih ya, ini agak jauh-jauh sih ya. Dikutip dari Travel and Leisure, baru aja ngerilis daftar 30 pulau tersembunyi terbaik di dunia. Yang menariknya, 3 pulau di Asia Tenggara ini termasuk dalam daftar, termasuk ada satu dari Indonesia. Yang pertama ada Con Dao di Vietnam. Di sana tuh menawarkan pantai bersih yang berpasir putih, laut jernih, suasana yang masih sangat alami. Terus dari Indonesia ada Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Biarpun sudah cukup populer, pulau ini tetap mempertahankan pesona santainya. Nah, uniknya lagi di Gili Trawangan juga ada kendaraan bermotor. Wisatawan hanya bisa berkeliling dengan berjalan kaki. Oh, nggak ada kendaraan maksud aku, maaf teman Produam. Jadi kamu bisa cuman bisa jalan kaki aja di sana, tapi bisa sepedahan ataupun naik Cidomo. Jadi suasananya kerasa lebih tenang, udaranya tetap bersih. Sementara di Pulau Mabul di Sabah, Malaysia juga masuk dalam daftar berkat keindahan bawah lautnya yang terkenal sebagai salah satu lokasi menyelam terbaik di Asia Tenggara. Beragam biota laut langka bisa ditemuin di perairan sekitar pulau itu tuh, Taman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu sedang menyusun daftar destinasi liburan berikutnya, kayaknya 3 pulau ini bisa jadi pilihan untuk menikmati keindahan alam yang masih asli dan jauh dari hiruk pikuk wisata massal. Gitu, tinggal dipilih deh. Nah, teman Pradua, nampaknya ini juga menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request-requestan, yang udah stay tune dari siang sampai dingin menjelang sore hari ini. Di luar masih cukup terang benderang di Taman Pradua. Jangan lupa untuk minum air putih di sela-sela aktivitas kamu supaya tubuh kamu tetap terhidrasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu sama besok di rangkaian sepeda sama aku. Tetap stay tune sampai dengan mendekati tutup siaran. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada Adam di sini yang siap menemani sore hari lo teman Pro 2. Kita mengudara bersama sampai dengan jam 7 malam nanti teman Pro 2. Pengennya sih sampai jam 12 tapi enggak bisa lah ya, gantian gitu teman Pro 2 nemenin lo nya. Anyway, teman Pro 2 seperti biasa gue bakal mengantarkan lo dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru tentunya teman Pro 2 di setiap jamnya. Oke deh, sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue mau puterin lo satu lagu dari Roni Parulian. Ini lagu favorit gue banget ya teman Pro 2, karena tak ada yang sepertimu teman Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar yang menarik banget nih dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman, teman Prodo, yang bilang kalau pemerintah akan memperlakukan pengemudi ojek online, teman Prodo, ojol, sebagai pelaku usaha mikro gitu katanya, sehingga bisa mengakses berbagai program pemberdayaan termasuk KUR, teman Prodo, kredit usaha rakyat ya. Dan Maman mengatakan kalau pengemudi ojol nantinya bakal masuk dalam kategori pelaku usaha mikro transportasi daring dan berhak mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari pembiayaan melalui KUR, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, sampai dengan program pemberdayaan lainnya gitu. Dan memang kalau kita sadari ya, ini juga menurut gue, teman Bro 2, kalau misalnya ojol itu salah satu roda penggerak UMKM, teman Bro 2, dengan adanya layanan pesan antar makanan, teman Bro 2, ya kan, itu memudahkan pelaku UMKM untuk menyebarkan, mendistribusikan produk-produknya gitu, teman Bro 2. Dan statusnya si ojol sendiri, pengemudi ojol ya, driver ojol sebagai mitra, itu bukan pegawai, itu juga bikin jadi lebih masuk akal kalau dia jatuhnya itu masuk dalam kategori UMKM, teman Bro 2. Menurut lo gimana, teman Bro 2? Tapi kalau menurut gue ini kabar baik ya, karena banyak fasilitas kayak KUR itu yang paling sering dimanfaatkan ya. Bisa ganti kendaraan mungkin, bisa dipakai untuk hal-hal lain gitu, teman Bro 2. Yang pasti dipakai buat hal-hal yang produktif ya. Karena nanti kalau tidak produktif malah jadi beban doang itu kreditnya. Oke deh, kita sambung dulu sama lagu-lagu lainnya, teman Bro 2. Ada Sizzle dari

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Ada informasi lain nih soal UMKM, teman Prodi, yang atas arahan dari Bupati Bogor Rudi Susmanto, teman Prodi, pemerintah Kabupaten Bogor melakukan melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Diskop UKM, teman Prodi, menjadikan kegiatan gebiar UMKM ini dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544, ya, masih dalam rangkaian Hari Jadi Bogor, teman Prodi, sebagai salah satu motor penggerak ekonomi lokal gitu. Jadi kegiatannya dilaksanakan 3 hari mulai dari tanggal 29 kemarin sampai dengan tanggal 1 hari ini, teman Prodi, di CCM Cibinong City Mall, teman Prodi. Dan melalui kolaborasi antar pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha, teman Prodi, dan dunia usaha sebagai mitra gitu, kegiatan ini diharapkan bisa memperluas promosi sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM Kabupaten Bogor, katanya, teman Prodi. Dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade itu mengatakan kalau gebiar UMKM HJB ke-544 ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor yang dirancang untuk memberikan ruang promosi dan pemasaran bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah gitu, teman Prodi. Dan menurutnya kegiatan itu juga merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Karena kita tahu sendiri kalau UMKM itu selalu jadi salah satu tulang punggung perekonomian yang ada di Indonesia, teman Prodi.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Pelatih tim nasional Belanda Ronald Koeman menyatakan mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil pada Selasa 30 Juni waktu setempat. Koeman memutuskan mundur setelah Belanda takluk dari Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Belanda kalah di babak adu penalti dengan skor 2-3. Pelatih berusia 63 tahun ini mengumumkan keputusannya melalui sosial media. Kekalahan ini memaksa tim oranye angkat kaki lebih awal di Piala Dunia tahun ini. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Lionel Messi membuat kejutan di trailer terbaru Spider-Man Brand New Day. Bintang sepak bola asal Argentina itu muncul bersama Tom Holland dalam video promosi yang dirilis saat Piala Dunia masih berlangsung. Trailer singkat itu dibuka dengan Peter Parker yang diperankan Tom Holland sedang duduk di sebuah kafe sambil menelpon. Suasana santai itu langsung berubah ketika Messi tiba-tiba masuk ke dalam kafe dan membuat Peter kaget dan heran. Peter yang langsung sadar kalau sosok di depannya adalah salah satu pesepak bola paling terkenal di dunia pun menyapanya dengan antusias. Saat ditanya kenapa datang, Messi cuma menjawab singkat, Spider-Man, sambil mengangkat ponselnya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada sore hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Ada kabar menarik nih, teman Produ. Kabar baik kali ya. Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya atau ultra high net worth individuals, UHNWI, teman Produ, tercepat di dunia dalam 5 tahun ke depan gitu. Jadi proyeksi tersebut tertuang dalam The World Report 2026, teman Produ, yang dirilis perusahaan konsultan property Global Knight Frank, teman Produ. Dan dalam laporan itu, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya tercepat selama periode 2026 sampai dengan 2031 gitu. Ini prediksi ya, teman Bro 2. Tapi menurut lo gimana, teman Bro 2? Valid nggak kalau lo ngelihat banyak banget orang yang emang beneran tiba-tiba kaya sih sebenarnya? Ya sih, teman Bro 2, kayak masih umur 27 tahun terus udah kaya gitu, udah... If you know, teman-teman berdua.

era, kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

Produ FM teman terbaik kamu. Teman Produ, update informasi itu kan penting ya, tapi harus dari sumber-sumber yang terpercaya teman Produ. Dan sekarang lo bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal teman Produ lewat website yang namanya rri.co.id. Di situ lengkap teman Produ, seluruh Indonesia bisa lo pilih satu per satu daerahnya sesuai dengan kebutuhan lo teman Produ. And yes, lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo aja teman Produ. Gak perlu ribet, tinggal buka browser aja ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepet, akurat, dan yang pasti terpercaya teman Bro 2. Buruan deh cek sekarang teman Bro 2.

0: yang baru di Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Terbaik untukmu dari Tangga teman berdua, gimana? Kalau gue inget dulu waktu zaman gue sekolah ya, teman berdua, ada teman gue yang menganggap kalau lagu Terbaik Untukmu itu dari anak untuk orang tua teman berdua. Walaupun menurut gue ya sah-sah aja, karena kalau lagu udah dilempar, udah dipublish, dilempar ke publik, terserah publik mau relate-relatinnya itu kemana gitu arahnya teman berdua. Tapi kalau ngomongin orang tua ya teman berdua, ini ada fenomena unik nih teman berdua. Jadi ada survei dari laporan karir co-piloting milik Zeti di Amerika Serikat teman berdua. Ditemukan 15% Gen Z ditemenin sama orang tuanya pada saat wawancara kerja. Lo kebayang gak teman berdua? Wawancara kerja tapi ditemenin sama emaknya gitu teman berdua. Sejujurnya agak aneh, tapi ya gak apa-apa lah. Dari mulai pembuatan CV sampai dengan itu katanya teman berdua ditemenin sama sang mamah tercinta gitu, sampai dengan interview teman berdua gitu. Bahkan ada yang sampai ikut membantu negosiasi gaji teman berdua. Aduh lucu banget lagi. Kalau lu gitu gak teman berdua? Interview kerja ditemenin mama gak?

Jika dari Danila featuring Hindia, teman Perodu. Enak banget ya lagunya. Suaranya Cici tuh emang gak pernah gagal, teman Perodu. Anyway, teman Perodu, gue mau nginfoin nih, kalau misalnya lu lagi ngerasa pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang lo temuin itu tidak sesuai dengan ekspektasi lo, teman Perodu, lo bisa banget nih sampaikan pertanyaan, keluhan maupun aduan ke program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa sampaikan itu semua lewat WhatsAppnya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon ke 0251-8312450 gitu, teman Perodu. Dan teman Perodu, nanti keluhan, aduan maupun pertanyaan lo akan kita teruskan dan sampaikan ke pihak-pihak terkait, teman Perodu, supaya bisa didapatkan solusinya segera, teman Perodu. Dan program Halo RRI ini siar setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol dan AM 1242 kHz, teman Perodu.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: jalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, ada keputusan yang dibuat sama FIFA nih, mengambil kebijakan berbeda dalam laga Meksiko versus Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Dan membuat publik tuh bertanya-tanya gitu, teman Prodi. Untuk pertama kalinya sepanjang turnamen Piala Dunia 2026, pertandingan digelar tanpa jeda minum, teman Prodi. Jadi istilahnya itu hydration break, teman Prodi, yang dihilangkan gitu. Jadi pertandingan Meksiko lawan Ekuador yang terjadi hari ini, Rabu 1 Juli 2026, namun badai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca Meksiko, teman Prodi, membuat FIFA menunda kick off selama 1 jam. Dan setelah cuaca dinyatakan aman ya, barulah dimulai di jam 5 pagi tadi, teman Prodi. Meski sempat mengalami penundaan, tapi FIFA memutuskan tidak menerapkan cooling break atau hydration break yang sebelumnya selalu hadir di setiap pertandingan Piala Dunia, teman Prodi. Menurut lo gimana, teman Prodi? Terasa tidak adil kali ya buat negara yang tidak mendapatkannya gitu, teman Prodi. Tapi ya namanya juga keputusan yang sudah diambil, mau bagaimana lagi ya, tinggal diikutin aja, teman Prodi.

Baik kamu teman Brodua, gak kerasa sesaat lagi kita memasuki waktu azan maghrib teman Brodua buat wilayah Bogor dan sekitarnya teman Brodua. Buat lo yang beragama muslim, ini bisa lo jadikan momen untuk rehat sejenak dulu dari aktivitas lo teman Brodua. Kalau lo masih di perjalanan pulang, lo mungkin bisa mampir dulu ke masjid-masjid terdekat gitu buat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Brodua. Karena kan apalah arti hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya teman berdua. Anyway teman berdua, gue bakal muterin lo satu lagu religi dulu sebelum kita masuk ke cahaya kalbu teman berdua seperti biasa. Dan setelah itu akan ada kumandang azan maghrib tepatnya di pukul 17.57 teman berdua untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini teman berdua. Ini gue baca di Sihat Kemenak ya teman berdua, ini berdasarkan Sihat Kemenak Kementerian Agama Republik Indonesia gitu teman berdua. Oke deh kalau gitu kita dengerin dulu satu lagu religi dari Marcel teman berdua dengan Tawakal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percepatan atau perlambatan yang kita lakukan. Ada jemaah bertanya kepada saya, "Ustaz, itu saya udah jalanin duhanya, saya udah jalanin tahajudnya, saya udah sholat di awal waktu, saya udah ngajinya, baca waqiah, subuh sama asar, saya udah baca al-mulk, surat tabarok, sebelum tidur, saya udah baca yasin, setelah maghrib saya udah baca rahman, habis duhur sama baca asar. Kok gak juga-juga ya, apalagi saya udah sedekah habis-habisan. Kok gak juga-juga ya, saya keluar dari masalah. Kok gak juga-juga ya, utang saya lunas." Dan saya tanya, "Udah berapa lama jalaninnya?" "Seminggu." Ada satu lagi saya tanya, "Udah berapa lama jalaninnya?" "Satu bulan." Saya tanya lagi, "Emang situ pada ngejalaninnya, ngejalanin dosa sama ngejalanin kesalahannya berapa lama?" "Ya sejak balik kali ya." "Nah kalau sekarang udah berapa tahun sejak gak jalanin yang tadi seminggu sama sebulan dekat sama Allah?" "Jauh sama Allahnya berapa lama?" "Ya berarti udah 20 tahun ya Tat." "Nyah, udah 20 tahun begajulan, udah 20 tahun gak dekat sama Allah, terus seminggu sama sebulan mau dibales tuh langsung tuh. Mau dibales utangnya lunas, mau dikabulin hajatnya, mau dikeluarin dari kesulitannya. Udah 20 tahun gak deket sama Allah, udah jalanin seminggu sama sebulan pengen semuanya selesai." "Ya bisa-bisa aja sih, mungkin-mungkin aja. Tapi ya Pak, iya. Ya coba aja. Pantes gak tuh kira-kira? Baru seminggu, baru sebulan udah pengen kelar aja semua masalahnya. Itu semua ibadah yang kita lakukan tuh ya, duhanya ya, sholat di awal waktunya ya, tahajud sepertiga malamnya, baca Qurannya, sedekahnya. Biarin tuh bekerja semuanya, biarin, jangan sampai tuh berhenti dan dilunturkan gara-gara kita cuma pengen yang instan, pengen cepet bisa ngalahin yang 20 tahun kita, 15 tahunan kita, yang 30 tahunan kita begajulan, brengsek, jauh dari Allah. Belum dosa-dosa semua maksiat yang kita jalanin. Biarin tuh semua yang duhanya, tahajudnya, sholat di awal waktunya, kita sedekahnya, kita biarin semuanya bekerja dengan sabar. Kita jalaninnya. Semua bekerja untuk mengurangi semua dosa-dosa kita, untuk menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita yang udah lama sekali kita jalanin, kita lakukan. Biarin semuanya bekerja dengan baik. Jangan sampai semuanya berhenti dan luntur gara-gara itu. Kita tuh gak sabar. Dan cobalah memantaskan diri kepada Allah. Apa iya ya Allah, pantas bagi saya untuk hanya baru satu bulan, hanya baru satu minggu, hanya baru satu tahun dekat sama Engkau ya Rob. Terus saya ingin kehidupan yang lebih baik. Saya ingin hutang-hutang saya selesai. Ya mungkin aja karena itu hak prerogatifnya Allah. Tapi udahlah, jangan coba ngatur Allah. Cukup kita berusaha, kita ikhtiar, kita ibadah, kita mintanya cuma sama Allah. Ya udah cukup itu. Allah yang menilai, Allah yang memberi, Allah yang maha kuasa semuanya. Gak akan mungkin juga kita dibiarkan mati, dibiarkan kelaparan sama Allah, dibiarkan terus dalam keadaan susah, apalagi dibiarkan kita dalam keadaan sulit yang kita gak bisa untuk menanggulanginya. Tidak akan pernah ada satu keadaan, satu permasalahan, satu beban yang tidak bisa kita tanggulangi, yang tidak bisa kita lewatin, yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak pernah Allah memberikan beban
pada saat kita tidak bisa untuk melewatinya dan menyelesaikannya dengan sempurna dan baik. Gak akan mungkin. Baik itu permasalahan rezeki, masalah hajat, masalah hutang, masalah piutang, masalah keluarga, semua permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu pasti bisa kita selesaikan. Itu janjinya Allah tuh. Gak akan mungkin Allah ingkar pada kita. Jadi kalau baru yang seminggu, baru yang satu bulan udah deketin Allah, udah biarin terus deketin, deketin dah, jangan banyak rewel. Jangan banyak komplain sama Allah atau menceritakan lagi sama orangnya, saya kok udah jalanin ini, saya udah jalanin ini, saya udah kerjakan ini, udah kerjakan sholat, saya udah dirin tahajud, udah duha, udah sedekah yang diperintahin. Parahnya lagi yang diperintah sama ustaz tuh, mana tuh, gak jadi tuh, bohong tuh. Jangan, jalanin aja udah semuanya. Yakin ada istiqomah. Kalau udah masih gak yakin, masih ngedumel, angus semuanya. Akan hangus semua ibadah yang dilakukan, semua cara yang mendekati Allah, segala pahala yang didapat, angus ketika kita komplain, ketika kita rewel terhadap cara-cara yang kita kerjain tadi itu, ibadah-ibadah yang udah kita jalankan itu, kebaikan-kebaikan yang udah kita laksanakan, luntur, ludes, abis, alias sia-sia. Ya, jadi gak ada tuh bahasanya Allah tidur, Allah gak lihat, Allah gak denger, Allah gak ngebales. Semuanya pasti kebales sama Allah. Cuma ada kurangnya, kita-kita ini kurang sabar, kurang pasrah sama Allah. Maunya kita yang ngatur nih dunia ini. Pengennya kita aja yang ngatur rezekinya aja. Pengennya kita doang nih yang bisa ngatur semuanya yang kita inginkan. Padahal kalau kita batuk aja kita gak bisa nyembuhin diri sendiri kok. Kita kesandung, kita luka, keseleo, kita aja meringis, kita memerlukan obatnya dari orang lain yang menyembuhkan kita, perantaranya ya. Kalau kita pun kesedihan, kita juga memerlukan sesuatu perantara untuk bisa menyembuhkan kesedihannya kita kok. Jadi jangan pernah menganggap hebat, menganggap Allah itu kecil. Kalau udah begitu, udah, selamat aja untuk Anda yang melakukan itu. Selamat menempuh hidup susah maksudnya. Ya, jadi kalau mau hidupnya senang, mau hidupnya bahagia, mau hidupnya tercukupi rezekinya, insya Allah, jalanin semua janji-janjinya Allah. Kalau Allah udah janji di dalam duha, maka jalankan duhanya. Kalau Allah udah janji di sepertiga malamnya untuk bangun dan sujud kepadanya, jalanin, karena itu ada janjinya Allah, terikat janjinya Allah. Barang siapa yang sujud di sepertiga malamku, kata Allah, maka aku akan memberikan derajat tertinggi untuknya. Subhanallah tuh, derajat tertinggi. Kalau udah memberikan itu Allah, gak ada yang bisa menghalangi kita ketika Allah udah memberikan rezekinya buat kita. Gak akan ada yang menghalangi kita ketika Allah udah memberikan pelunasan atas hutang-hutang kita. Gak ada yang bisa ngalangin. Ketika Allah udah memberikan derajat tertinggi buat kita, karena kita rajin sujud di sepertiga malamnya, kita bangun di saat orang-orang lain terlelap tidurnya. Orang lain ngorok nih, kita bangun, kita sujud sama Allah sepertiga malam tahajud. Gak ada yang bisa ngalangin lagi ketika rezekinya Allah udah berikan buat kita. Begitu pula yang lagi terlilit hutang ini sekarang. Bukan gak mungkin loh,
anak remaja nih pendengar Pro 2 FM sekarang, walaupun masih muda, gak punya hutang. Bukannya gak mungkin, banyak. Bahkan saya dulu di usia muda pun, ya sekarang sih masih muda, itu terlilit hutang. Terlilit hutang gak nanggung-nanggung dulu. Terlilit hutang 300 juta lebih dalam saat saya gak kerja. Dikeluar dari tempat pekerjaan, bangkrut dari usaha yang udah jalanin. Tapi Allah selesain dalam waktu 14 hari. Subhanallah. Allah selesain dalam waktu 14 hari. Subhanallah. Gak ada cara yang lain. Gak ada manusia yang bisa nolong saya lagi. Gak ada satupun yang bisa memberikan bantuannya buat saya lagi. Di saat 2 minggu lagi, rumah yang saya tempatin harus disita oleh bank. Subhanallah. Allah selesain semuanya dalam 14 hari. Tunai cash, gak pakai kredit. Subhanallah. Nanti kalau ada waktu, insya Allah kita akan cerita nih, saling tukar pengalaman. Jadi untuk yang sekarang punya masalah, yang punya hutang, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Deketin Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syarafa wad darajata al aliyah ar rafi'ah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Gue balik lagi nih setelah rangkaian lagu-lagu religi dan azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, teman Prodo 2. Gimana, udah sempet sholat maghrib belum, teman Prodo 2? Anyway, teman Prodo 2, belakangan ini di

Di media sosial tuh agak rame ya diomongin soal ada narasi yang bilang kalau manusia cenderung mulai jarang ketawa saat memasuki usia 23 tahun. Bener gak tuh teman berdua? Jadi ini viral dan sontak memicu gitu berbagai reaksi dari netizen teman berdua. Ada yang setuju karena merasa memang hidup makin serius di usia itu, makin sedikit bercandanya, makin jarang ketawanya teman berdua. Tapi nggak sedikit juga teman berdua yang justru menganggap hal itu tidak berlaku ke semua orang tentunya teman berdua. Kalau menurut lu sendiri gimana teman berdua soal fenomena ini? Kalau gue sih, alhamdulillah di usia gue yang ke-23 ini, tahun ini 23 tahun. 23 banget gitu gue. Masih happy-happy aja teman berdua, bahkan lebih dari 23 tahun gue masih ketawa-ketawa aja setiap hari gitu teman berdua. Gak tahu apa stres ya. Gue belum pernah kasih kolak sih sejujurnya. Kalau lo gimana teman berdua di usia 23 tahun, apakah benar lo sudah mulai kehilangan tawa lo teman berdua?

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo, lo tau gak ada kebijakan nih dari salah satu perusahaan taksi online teman Prodo, dimana kalau lo cancel teman Prodo, lo akan dikenakan biaya pembatalan teman Prodo sebesar Rp3.000 gitu. Jadi gak boleh asal-asal cancel teman Prodo. Ini tuh pembatalannya tuh diberlakukan, maksud gue dendanya diberlakukan untuk pembatalan oleh pelanggan yang dikenai denda kalau misalnya drivernya udah jalan ke titik penjemputan gitu. Selain itu driver udah jalan lebih dari 1 km menuju titik penjemputan atau waktu sudah berlalu 7 menit setelah pelanggan mendapatkan driver. Dan dengan catatan drivernya udah jalan ya teman Prodo, kalau drivernya diem mungkin nggak kena denda gitu. Sementara pembatalan oleh driver juga dikenakan denda kepada pelanggan teman Prodo setelah menunggu di titik penjemputan lebih dari 10 menit gitu teman Prodo. Dan biaya pembatalan ini akan diberikan langsung 100% kepada driver katanya teman Prodo. Menurut gue fair enough ya, karena kan dia udah effort datang ke titik penjemputan, udah menunggu mungkin teman Prodo, terus kalau di cancel kan dia nggak dapat apa-apa tuh, menurut gue jahat sih. Tapi akan lebih fair lagi nih teman Prodo, ini menurut gue aja ya, kalau misalnya kita udah order lama terus drivernya nggak jemput-jemput dan akhirnya di cancel, kitanya juga sebagai customer dapat dong uang nunggu teman Prodo, ya nggak sih? Jadi lebih fair gitu teman Prodo. Dan kalau bisa sih gue sebagai pengguna taksi online juga ya teman Prodo, dapatnya jangan voucher kata gue dapat saldo deh setuju nggak teman Prodo?

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo, gak kerasa udah 10 menit terakhir gue menemani sore hari lo teman Prodo. Dan itu artinya gue udah harus pamit teman Prodo. Tapi tenang, jangan khawatir teman Prodo, jangan sedih. Karena setelah ini kita bakal gabung ke Prodo FM Jakarta untuk mengikuti music live chat teman Prodo dengan host kesayangan kita Edit teman Prodo. Dan dengan bintang tamu nih, nostalgic banget sih buat gue bintang tamunya teman Prodo. Ada Project Pop teman Prodo. Dan buat lo yang penasaran seseru apa nanti obrolannya, MLC-nya teman Prodo, stay tune aja di Prodo FM teman terbaik kamu. Oke deh kalau gitu, gue mau muterin lo satu lagu terakhir untuk jadi lagu penutup perjumpaan kita di hari ini teman Prodo. Ada Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Bye-bye teman Prodo.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit Demi Lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Hai. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
1: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: ya, tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal,
1: itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrila Di Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah gitu.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti.

0: berarti ya.
1: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Oh,
1: menghibur
0: ya.
1: Hibur lah gitu.
0: Benar.
1: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
2: Iya, betul. Mm-mm. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
2: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
2: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: Oh, okay, I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya enggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
2: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
2: Satu kakak, kita kan satu kata. Aduh. Satu kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak.
2: Seru.
0: Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama kan, perjalanan yang luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
1: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
1: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage.
0: Betul.
1: Makan bareng gitu.
0: Wow. Berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika enggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
2: Iya, benar.
0: Wow. Okay.
2: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
1: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
1: Selain
0: betul.
1: Kita bisa
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin agresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
2: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
2: Lagi musim alternatif,
0: ya.
2: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul. Dan yang pasti
2: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
2: Harus punya demo.
3: Harus punya demo.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
3: Yes.
1: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
3: Betul.
1: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu. Yeah. Kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya. Betul.
3: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
1: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
3: Jadi viral duluan ya.
1: Semudah gitu.
3: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video
3: kan
0: klip.
3: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
3: Edit sendiri.
0: Betul.
1: Upload sendiri.
3: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
1: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
3: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gue anak metal, bro.
1: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Dulu almarhum on masih ada sih, kita bertiga
0: ya. Tiga. Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya, benar.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja gitu. Bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu iya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya, jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya, seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet tet. Tahulah lagu apa kan?
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah

0: lagu itu. Waktu terakhir judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang, gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja.
1: Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
2: Iya benar.
3: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
2: Betul.
3: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya
3: gitu
0: pasti.
3: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
2: Iya sih, benar.
3: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
0: birthday.
3: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
0: nomor
3: yang berbau-bau ulang tahun kan.
2: Bener.
0: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
2: Sini buatan. Oke.
0: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu
1: sedikit,
0: yang sedikit atau satu-satunya.
1: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
2: Bener. Bener-bener, oh menarik gitu. Ya bener-bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
0: Ya di produktor sering-sering pasang sih.
3: Iya.
0: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
2: Betul, ya. Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
3: Karena yang lagi dengeri juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
2: Nah,
3: kan?
2: Iya loh. Itu iya, dia bener, makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
0: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
2: Ah iya sih bener. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya?
2: Okay. Mak
1: itu ini kan sesuai zaman ya.
2: Benar, kalo benar. Lebih ke gini,
1: aduh raktir orang.
2: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
2: Benar. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
3: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
2: Iya sih, benar sih.
3: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado. Aduh,
2: gitu betul.
3: Kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja, ya udah ulang tahun kan selalu setiap tahun ya.
2: Bener.
3: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu.
2: Oh, wow.
3: Gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
2: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
3: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: sehat. Apa sih
2: panjang umur.
1: Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
3: Iya,
2: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti. Ini ada kue.
3: Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah gitu.
0: Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
2: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
3: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
2: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
3: Ada
2: ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: iya, benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: tenang,
0: ya.
1: Tenang, seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes, ya. Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes. Ya,
4: udah biasa.
2: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
3: Gitu.
0: Okay.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya Wisnya ya, di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir
3: cari ngetop atau apalagi, kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya,
0: betul.
3: Kalau di North Star Entertainment,
0: pokoknya
3: ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
0: Wih.
3: Ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
4: Dan betul, harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tanis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas. Aduh.
0: Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya. Udah MV-nya. Ada ya. Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
3: Thank you banget ya.
0: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop, yes, ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan.

Informasi yang pertama, Taman Pro 2 BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti yang melanda Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuaca. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluakan mengatakan suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau. Suhu siang umumnya berkisar 33 hingga 36 derajat Celcius. Menurutnya Indonesia dikelilingi lautan yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim dan kondisi ini berbeda dengan wilayah Eropa yang sedang mengalami gelombang panas.

Beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2 LeBron James dikabarkan berpotensi meninggalkan LA Lakers pada musim 2026-2027. Cleveland Cavaliers disebut siap membuka pintu untuk reuni sang mega bintang. Di tengah isu pensiun, LeBron James dikabarkan masih akan bermain semusim lagi di NBA, namun bukan Los Angeles Lakers yang disebut menjadi pelabuhan berikutnya. Pemain 41 tahun ini dilaporkan masih akan melanjutkan karirnya di dunia basket, namun LeBron memilih klub lain sebelum berpensiun sebagai pemain profesional. Kabar ini beredar beberapa jam sebelum NBA memulai sesi free agent. Mendengar isu ini, mantan klub LeBron, Cleveland Cavaliers, langsung membuka pintu untuk LeBron kembali. Beberapa klub lain dikabarkan juga mendekati LeBron dan menawarkan untuk memperkuat klub mereka. Di antaranya adalah Golden State Warriors dan juga Miami Heat. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Halo teman berdua, Deli Tambunan hadir lagi untuk menemani kamu di hari Rabu malam ini ya. Seperti biasa saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Jam 9 nanti saya bakal on air bersama Satria Panji di Jaga Malam Special on Wednesday teman berdua. Tapi sekarang di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas. Walaupun saya belum bisa menghadirkan komunitas untuk bisa hadir di sini ngobrol-ngobrol langsung, tapi jangan khawatir, sebagai gantinya saya punya informasi seputar komunitas yang ada di Indonesia teman berdua ya. Dan yang gak kalah penting, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin kamu, khususnya untuk kamu yang masih punya aktivitas malam hari ini. Di jam 8 ini untuk membuka perjumpaan kita, saya punya lagunya Rizky Febian and Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah teman berdua.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengarkan versi fullnya setelah saya kasih dulu deh lagu dari Olivia Dean with So Easy to Fall in Love. So jangan kemana-mana, temenin saya terus sampai tengah malam nanti.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya. Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
2: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk turun yuk.

Teman Pro 2, mungkin kamu menyadari ya, walaupun di era smartphone ini selalu kita genggam ya kan, fungsi jam tangan sebagai penunjuk waktu kelihatannya memang mulai tergantikan. Tapi enggak juga ya, menariknya justru semakin banyak nih anak muda di Indonesia yang bergabung dalam komunitas pecinta jam tangan. Karena bagi mereka tuh jam tangan bukan sekedar alat penunjuk waktu, tapi juga simbol gaya hidup. Nah, bentuk apresiasi terhadap desain dan juga teknologi menjadi salah satu alasan mereka juga nih. Bahkan katanya untuk mengkoleksi jam tangan ini menjadi media untuk memperluas pertemanan teman Pro 2 gitu. Nah, kita bakal bahas nih ya. Di mana saat ini jam tangan itu enggak lagi dipandang hanya sebagai aksesoris pelengkap, karena banyak anak muda yang memilih jam tangan sesuai dengan karakter, profesi hingga gaya berpakaian. Mulai dari yang bentuknya digital klasik ya, mekanik atau otomatik, sampai smartwatch, semuanya itu punya penggemarnya masing-masing. Nah, fenomena ini terlihat dari semakin aktifnya komunitas dan juga pameran jam tangan di Indonesia. Seperti kalau misalnya di Jakarta tuh ada apa ya? Oh ini, Jakarta Watch Exchange. Nah, itu kan menjadi salah satu pameran jam tangan terbesar ya, dan menjadi tempat berkumpulnya kolektor, penjual dan juga penggemar jam tangan dari berbagai daerah, teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang komunitas jam tangan. Nanti ada beberapa poin lagi yang bakal saya share ke kamu. Jadi jangan kemana-mana.

Kita bahas lagi nih teman produk tentang komunitas jam tangan yang ada di Indonesia. Jadi ya, komunitas jam tangan itu bukan cuma tempat memamerkan koleksi. Banyak nih anggotanya yang berkumpul untuk belajar mengenai sejarah merek, jenis mesin jam, teknik perawatan, sampai berbagai pengalaman berburu jam tangan vintage maupun modern. Sekarang tuh di Threads banyak juga tuh yang ngasih-ngasih informasi tentang jam-jam tangan teman Pro 2 ya. Ada beberapa komunitas seperti Seiko Diver Indonesia, ada juga komunitas Tanka, komunitas G-Shock Indonesia, ada juga komunitas Chrono Metrophilia. Nah, mereka ini nih menjadi contoh nih komunitas yang aktif mengadakan gathering dan juga diskusi sekaligus menyewatani watch enthusiast muda dan juga senior supaya bisa saling berbagi pengetahuan. Untuk sebagian orang ya, koleksi jam tangan itu bukan cuma soal kepuasan pribadi teman Pro 2. Beberapa model edisi terbatas atau jam tangan mekanik dari merek tertentu ini bisa mengalami kenaikan nilai seiring waktu karena kelangkaan dan tingginya demand. Nah, walaupun seperti itu ya, banyak kolektor yang mengingatkan bahwa pemula sebaiknya membeli jam tangan karena benar-benar suka dengan desain dan juga ceritanya, bukan semata-mata berharap mendapatkan keuntungan finansial. Begitu teman Pro 2 ya. Saya pengen tanya sama kamu deh, kalau kamu nih memilih pakai jam tangan, alasannya itu kenapa? Apakah karena untuk menunjang penampilan, punya nilai kenangan, atau apapun lah ya? Yuk bisa langsung diceritain lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan. Dan kasih waktu buat diri sendiri.

Baiklah teman bro dua, kita mulai bacain WhatsApp dari kamu yuk. Tadi pertanyaan saya itu, karena kita lagi bahas tentang komunitas jam tangan, kalau kamu tuh pakai jam tangan, alasannya kenapa sih? Yang pertama ada Farhan di Bogor Barat. Farhan bilang, kalau aku pakai jam tangan karena bikin penampilan lebih rapi. Walaupun lihat jam di HP lebih sering, tapi rasanya tetap beda kalau misalnya pakai jam tangan. Oke, thank you Farhan. Terus ada juga Citra di Cibinong. Citra bilang, aku suka jam tangan karena banyak model yang lucu dan bisa disesuaikan sama outfit aku Del. Jadi bukan cuman buat lihat waktu, kan? Bisa jadi ini juga nih, penunjang penampilan ya. Makasih ya Citra ya. Sedangkan Rizky di Dramaga bilang, aku tuh mulai tertarik jam otomatis karena lihat konten komunitas di media sosial. Ternyata seru juga belajar soal mesin dan juga sejarahnya. Oke, okay, thank you Rizky. Terakhir deh ya, ada Nanda di Tanah Sareal. Kalau Nanda bilang, jam tangan yang paling berharga buatku justru hadiah dari ayah waktu lulus kuliah. Sampai sekarang masih aku pakai karena punya nilai kenangan yang besar. Mantap! Terima kasih juga Nanda ya. Tuh, teman Pro 2, seperti itulah ya. Gimana kalau kamu sendiri ikutan komunitas jam tangan enggak?

Oke, teman Pro 2, obrolan komunitasnya saya sudahi dulu sampai di sini karena jam 9 kita bakal beralih ke jaga malam spesial on Wednesday. Jadi jangan mana-mana, teman Pro 2 balik tungguin saya balik lagi bersama Satria Panji di jam 9 nanti.

0: 106,8 FM di RRI Bogor. Teman terbaik kamu kembali lagi di Jaga Malam bersama 2 MC Gadungan, ada Satria Panji dan juga Deli Tambunan. Kita akan mengudara sampai jam 11 malam nanti.
1: Apa kabar teman Pro 2?
0: Baik bang.
1: Kita balik lagi untuk nemenin kamu.
2: Balikan lah bang.
1: Jadi gini, kamu ngerasa gak sih cuaca sekarang itu kan gampang berubah-ubah. Panas,
0: ya.
1: Hujan,
0: ya.
1: Sekarang kebanyakan panasnya.
0: Saya lagi jadi orang kaya.
1: Kenapa?
0: Karena di rumah saya ada air hangat.
1: Dari toren ya.
0: Itu mah di sini juga iya. Kalau wudu teh
1: hangat.
0: Berasa wudu di hotel ya. Ya.
1: Lagi di hotel mewah ya kan. Kita masih bisa ketawa-tawa gini mah. Tapi kalau misalnya di Eropa,
0: dia
1: mereka kering. lagi pada kena musibah panas. Bahkan sampai banyak yang meninggal dunia.
0: Panasnya parah banget
1: karena heat stroke. 42 derajat Celcius, bayangin. Mereka lagi pada mencapai rekor tertinggi. Nah, yang lebih gila lagi di Perancis itu banyak banget korbannya. Bukan hanya karena kepanasan, bukan karena heat stroke ya, tapi karena pada ada yang tenggelam.
0: Maksudnya?
1: Jadi di Perancis saking dinginnya, rumah mereka tuh jarang ada pakai AC.
0: Oke.
1: Begitu sekarang kena badai panas, kelimpungan mang.
0: Oh.
1: Yang jual AC-nya terbatas. Karena demand-nya kecil.
0: Iya, betul.
1: Sehingga mereka itu cuma bisa beli kipas angin. Sisanya untuk yang enggak bisa beli kipas angin, bukan karena enggak punya uang ya, mungkin kehabisan. Karena kehabisan. Itu mereka pada berendam atau pada mandi di sungai. Every day. Nah, sayangnya banyak juga yang pada tenggelam.
0: Karena debit air meningkat dari atas apa gimana?
1: Bukan, karena mungkin entah kepleset,
0: apa. Karena mungkin kan sebenarnya itu lokasi-lokasi yang gak pernah datengin semuanya sebelumnya. Mungkin
1: sedih banget.
0: Kadar lumutnya lebih tebal apa segala
1: sedih
0: macam
1: banget. Itu. Nah, kalau kita masih bisa banyak bersyukurlah Tom Pro 2, maka jangan lupa syukuri bagaimanapun cuacanya, kita masih diberikan kenyamanan ya. Termasuk Bogor yang masih bisa hujan.
0: Betul, masih bisa hujan. Tapi yang saya aneh, anginnya anget malam ini ya.
1: Itu mah ada yang napas kali di belakang kamu.
0: Gini. Ada yang napas kali di belakang kamu itu. Kena angin
1: ada
0: napas
1: yang, ada yang gitu ya.
0: Kena angin paru-paru manusia. Kena hawa dalam. Biasanya suka ada dorongan aroma-aroma aneh itu kalau
1: jelas. Nah, saya pengen tahu nih, Mang, kamu itu tim yang mana nih? Enakan hujan atau panas?
0: Saya hujan.
1: Kenapa?
0: Karena saya senang dengan kondisi yang adem.
1: Oke.
0: Gitu, jujur, mungkin karena gemuk ya, karena gemuk. Jadi banyak kondisi di mana saya merasa tidak nyaman kalau kepanasan. Ya pasti yang paling utamanya keringetan, Bang.
1: Oke.
0: Saya harus ganti baju. Karena debit keringat orang gemuk itu banyak. Khawatirnya adalah basket dan bau ket. Ya kan? Jadi akhirnya banyak gak pedenya nih kalau lagi panasan, tapi kalau dingin hantam terus.
1: Iya.
0: Kalau kamu sendiri?
1: Saya lebih suka panas.
0: Air minum.
1: Bukan. Karena menurut saya itu lebih bebas aja, apalagi kalau misalnya saya kan kemana-mana mobilnya pakai Vespa ya.
0: Iya, lebih nyaman mau ke sana mau ke sini.
1: Yang penting pada saat sampai tempat tujuannya harus dingin.
0: Harus dingin. Gitu. Jangan sampai kepanasan kamu nanjak Vespa jatuh air merosot di tanjakan.
1: Saya kok sedih banget, sumpah.
0: Kamu minta tolong.
1: Saya sedih banget.
0: Karena sudah tidak sanggup. Tapi kebayang
1: itu parah sih.
0: Hari itu panas banget. Mang, kebiasaan itu pemotor marah. Itu kan pasti jaketan.
1: 12 lagi. Jam 12 itu.
0: Ya kan, saya kebiasaannya kan
1: jaketan. Saya dorong tuh lagi azan.
0: Betul. Kamu
1: azan
0: udah pasti sarung tangan. Kepala ditutup.
1: Enggak usah dibayangin
0: helm,
1: sedih itu mah.
0: Celana panjang, sepatu boots. Udah pasti nih udah kebayang nih sama saya. Jaket bawa Vespa, Allahu Akbar ditanjakan.
1: Jatuh pula. Nah, gitulah.
0: Sampai gak sanggup untuk angkatnya lagi.
1: Gak sanggup. Karena itu curam juga sih.
0: Gelap itu pasti kamu itu.
1: Bukan gelap lagi. Tapi itu mah langsung cedera, teringat masa-masa lalu saya pas masa
0: Tapi ada cedera ya kaki ya kalau gak salah ya. Ada yang luka apa keselio ya? Apa gimana ya?
1: Bukan kebentur.
0: Kebentur
1: doang. Tapi sepatu saya yang jadi korban. Saya lagi gak pakai boots. Lagi pakai Converse saya gitu. Lagi pakai Converse.
0: Codet.
1: Codet.
0: Codet.
1: Terus di lubang talinya itu kan ada besinya tuh.
0: Gitu ya.
1: Ada besinya penyok. Dan kamu tahu enggak? Saya balikin lagi sekarang berat, susah loh, keras.
0: Bisa
1: loh.
0: Dong.
1: Berarti kan waktu itu benturnya keras banget ya.
0: Dan yang ngejagain si besi itu adalah daging kamu yang empuk.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya kan boleh kena sama si Vespa.
1: Iya, iya.
0: Ya kan dia keras. Cuman yang di dalam sepatu itu kan dagingnya.
1: Nah, itu cederanya enggak kena itu saya.
0: Iduh.
1: Jadi gitulah teman pro 2 ya. Tapi memang sekarang itu kan kita mau tidak mau menghadapi cuaca yang lumayan ekstrim nih. Kita mesti pintar-pintar juga nih. Salah satunya apa coba?
0: Bawa air kemana-mana Bang.
1: Betul. Deng,
0: supaya bisa langsung minum. Ya, kalau kata teman saya malahan tambahannya adalah bawa anduk tipis atau enggak kanebo Mang.
1: Saya mah tiap hari bawa anduk untungnya.
0: Nah, cuman saya kan apa namanya mulai punya kebiasaan baru nih. Kalau pergi-pergi kemana-mana jarang bawa handuk. Untuk kalau nginep ya, tapi punya kanebo. Karena untuk ngelap mandi.
1: Pakai kanebo.
0: Seriusan Mang? Karena ada.
1: Kayak mandiin anjing deh kanebo.
0: Jangan, ini kan saya kelakuannya mirip ya.
1: Kalau anjing pakai kanebo tau.
0: Lebih cepet.
1: Lebih cepet ya.
0: Lebih cepet karena kayak begitu. Kayak misalnya main di rumah sakit tuh udah pakai pakai anduk tuh udah. Kita nggak perlu lagi ngejemur lagian juga kan. Lebih gampang kan. Nah.
1: Sumpah aneh banget.
0: Tapi di Jepang itu kanebo itu memang difungsikan tuh untuk di pemandian air panas Mang, biasanya Mang. Ya kayak karena mudah dibawa-bawa dan gak bakalan basah. Nah, biasanya untuk di cuaca-cuaca panas kayak begini, cuman saya enggak tahu ya apakah ada efeknya atau gimana, biasanya suka diairin, ditaruh di tengkuk Mang.
1: Itu mah Jepang punya produknya tuh.
0: Bisa menyegarkan katanya.
1: Dia produknya tuh khusus tuh
0: khusus
1: yang buat ditaruh di tengkuk.
0: Di tengkuk ya, ditempelin begitu ya. Katanya bisa bikin seger.
1: Jadi dia itu anduk tapi ada campuran gelnya.
0: Oh.
1: Terus dia tuh dingin banget.
0: Kayak buat kompresan bayi kali ya.
1: Iya.
0: Yang kayak begitu ya.
1: Itu di kereta di Jepang tuh banyak yang pakai kayak gituan pas lagi musim-musim panas kayak begini.
0: Di Jepang juga sama kan?
1: Sama.
0: Musim panas terus mereka pada makan mie dingin katanya.
1: Yoi.
0: Gitu. Nah kalau kita makan apa ini?
1: Makan.
0: Kalau lagi panas begini.
1: Lagi panas.
0: Cuangki kurang oke. Cuangki gerah.
1: Lagi panas makan apa ya?
0: Cincau Mang.
1: Ih. Saya jadi inget itu dong. Nice, tukang. Oh cendol.
0: Kalau bisa sih.
1: Cendol.
0: Cuman kalau cincau itu kan di tenggorokan,
1: mendinginkan.
0: Sama di perut bagian bawah itu Mang.
1: Dia kan obat panas dalam kan?
0: Obat panas dalam ya. Anget banget, adem banget tuh gitu. Si cincau hijau itu. Saya pengen berenang di dalam bak cincaunya gitu. Kalau muat. Berenang di agar-agar cincau.
1: Kesel. Ya sudahlah, coba nanti ya. Kita bakal bahas lagi deh teman pro 2 ya. Teman
0: pro 2 coba lebih suka panas apa dingin sih?
1: Nah, coba jawab deh teman pro 2 ya. Nanti bakal kita bacain WhatsApp dari kamu.

0: keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten Ibu, nyiri ngalangkung.
0: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

0: Jadi nih Taman Pro 2
1: udah jadi aja.
0: Kalau dulu musim hujan dan kemarau itu relatif mudah diprediksi. Sekarang kondisinya sudah tidak bisa lagi.
1: Karena sekarang udah jarang lagi acara prakiraan cuaca.
0: Kata siapa?
1: Masih ada ya?
0: Nih, itu mah semua
1: justru juga itu masih bisa ya?
0: Semua juga ada tuh BMKG tiap hari kita aja setiap pagi ada.
1: Oh iya, enggak di TV-TV saya jarang nonton soalnya. Udah pada enggak punya itu.
0: Kamu yang jarang nonton, tapi kamu yang beri pernyataan bahwa itu enggak ada.
1: Maaf ya teman-teman, saya salah, maaf. Tapi saya jarang nonton, maksudnya emang di TV-TV masih ada ya? Perkiraan cuaca hari ini, biasanya kan kalau dulu kamu kan sebelum warta
0: kamu
1: berita.
0: Kamu yang jarang nonton, kamu yang bilang itu enggak ada. Gimana
1: maaf,
0: sih?
1: Maaf ya teman-teman ya, saya yang salah. Tapi di TV-TV enggak, tapi serius emang saya enggak pernah lihat di TV deh emang.
0: Ada lah Neng, ya? Semua juga ada.
1: Enggak, bukan. Adanya itu berita berjalan.
0: Ada yang pakai berita berjalan, ada yang tetap ada hostnya.
1: Oh, yang ada hostnya. Iya, iya, iya.
0: Nonton dulu.
1: Bogor.
0: Nonton dulu, kalau misalnya nggak ada, baru bilang nggak ada.
1: Di mana ya? Saya udah lama nggak nonton masalahnya.
0: Ya, apa sih kamu lakuin?
1: Drama Cina.
0: Kadang-kadang tuh informasi update nggak tahu.
1: Drama Cina.
0: Sekarang dibilang perkiraan cuaca nggak ada, padahal semua Pro 2 aja ada tiap pagi.
1: Ada ya?
0: Ada suara rekaman si ininya, si prakirawan dari BMKG-nya. Kamu mau denger nggak?
1: Boleh, boleh.
0: Nih.
1: Yang hari ini?
0: Iya, nih hari ini nih.
1: Perkiraan cuaca pada hari ini.
2: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Apa kabar? Semoga awal bulan ini membawa semangat baru dan kelancaran untuk beraktivitas.
0: Bisa diam dulu.
2: Saya Leni, prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang akan menemani Rabu pagi sobat dengan informasi perkiraan cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat. Hari ini Rabu 1 Juli 2026.
0: Tuh ada.
2: Cuaca pada pagi hingga siang hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan.
0: Nice. Ada setiap pagi.
1: Iya.
0: Kamu
1: penyiar. Bandar Sri Begawan. Kalau dulu kan ada kayak gitu.
0: Kamu penyiar.
1: Kuala Lumpur.
0: Gak pernah dengerin separah. Terus bilangnya gak ada.
1: Gak ada yang ada news anchornya gitu, Mang. Saya udah lama gak lihat, Mang.
0: Bilangnya gak ada, ih parah.
1: Di TV, makanya saya nanya tadi.
0: Ada di TV juga.
1: Iya ya. Tapi kalau yang jalan-jalan ada, terus akhirnya suka ada gambar-gambarnya. Cuma gambar-gambar gitu doang. Mungkin motong budget kali ya, mangkas budget kali ya. Mungkin
0: memberikan spekulasi terus. Gak. Menyimpulkan sesuatu yang tidak diketahui terus. Emang udah saatnya sih ganti partner kayak semua dua ya. Saya butuh seorang stand up comedian untuk menjadi tandem saya siaran acara ini. Tuh apa jadi tiap hari aja ya sama si komedian itu mah ya. Mantep kali ya.
1: Ya kayak di Far berarti
0: siaran ya. Siaran malam terus ya.
1: Perintahnya stand up comedian. Sudah punya nama ya.
0: Waktunya padahal gak ada ya.
1: Ya waktu mah bisa dicari lah.
0: Nah, jadi kan yang namanya perubahan iklim itu nyata. Tapi kamu tahu nggak sih? Kalau misalnya ada orang-orang yang masih menganggap itu hoax,
1: wah,
0: banyak. Jadi mereka punya komunitinya. Mereka punya komunitinya.
1: Ini lebih rese dari saya dong. Artinya orang-orang ini.
0: Kayak kamu percaya bumi datar aja. Ada komunitinya kan?
1: Ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi mereka tidak percaya bahwa sedang ada pemanasan global.
0: Enggak. Mereka tetap nyalain pemerintah
1: karena
0: ya
1: dengan anggapan asumsi-asumsi mereka.
0: Itu katanya propaganda.

0: Jadi kenapa kita mesti banyak-banyak bersyukur teman Pro 2? Karena Indonesia ini kemungkinan besar tidak akan terkena badai panas. Karena topografi kita yang dikelilingi sama lautan, lautan itu tuh yang menyerap panasnya. Nah, kamu kebayang negara-negara lain itu nggak seperti kita, makanya bisa sampai segitunya.
1: Yang ada di tengah-tengah peta dunia tuh ya, yang pinggirannya itu tetap dataran, daratan ya, bukan air. Kita mah kan daratannya kecil, airnya banyak nih.
0: Iya, itu yang membuat kita beruntung. Makanya kita nggak terlalu panas.
1: Tapi dengan mencairnya es, debit air banyak, kita beresiko juga nggak sih, Mang?
0: Jelas, kalau misalnya mencairnya gunung-gunung es atau kutub-kutub es di dunia ini, itu pasti berdampak ke semuanya, karena debit air laut akan meningkat kan, gitu. Sedangkan volume atau debit air di bumi ini itu tidak akan pernah berubah.
1: Segitu-segitu aja kasarnya.
0: Tapi ada yang jadi es, ada yang enggak.
1: Oh, ada yang beku.
0: Ya.
1: Siap. Beda di bentuknya, tapi jumlahnya sama. Karena pasti siklusnya begitu-gitu aja, menguap, turunin lagi, menguap, turunin lagi, gitu kan. Tapi kalau semuanya diturunin,
0: selesai
1: gak bendung, itu. Ya kan?
0: Selesai.
1: Makanya ada yang dibekuin tuh, ada yang jadi es apa segala.
0: Ada yang jadi awan.
1: Ada yang jadi awan, ada yang coba dipucuk-pucuk gunung doang.
0: Nah, gak usah kita mikirin tentang gunung es yang mencair. Kita hujan lama aja.
1: Oh iya.
0: Karena apa, misalnya drainasinya kurang bagus,
1: ya,
0: jadi itu, banjir kan di mana-mana.
1: Betul, betul, betul, betul, debit airnya meningkat.
0: Kamu kan gak suka yang banjir-banjir, kata kamu tadi.
1: Jadi licin. Biasanya gitu. Ngecebrek, Mang. Ya kan, berisik jadinya. Arus airnya itu kan ada gorong-gorong nih, kurcek-kurcek jadi gitu. Jadi berisik biasanya. Gak asik. Nah, kalau saya merasakan masalah ini itu muncul karena kebutuhan-kebutuhan saya akan kopi, Mang.
0: Maksudnya gimana?
1: Hah? Maksudnya gimana? Saya merasakan bahwa ada perubahan iklim itu karena saya menemukan harga-harga kopi yang berantakan nih sekarang nih. Tiba-tiba kondisi Arabica itu semakin tinggi harganya kayaknya.
0: Jadi mahal.
1: Kok jadi mahal banget sih? Kenapa ya? Iya, Bang, soalnya di area kaki gunung sudah gak bisa ditanami. Artinya kan mengerucut area tanamnya.
0: Emang si tanami kafe itu udah
1: tanami kafe? Gimana sih, Bang? Hah?
0: Hah? Hah? Yang 24 jam.
1: Anami itu bukan tanami. Oh,
0: bagus tuh kalau kita bikin kafe namanya tanami.
1: Karena si Kumis udah enggak di situ tuh. Si Machete.
0: Si Machete udah enggak di situ.
1: Si Machete udah enggak di situ. Oh. Udah enggak di situ lagi. Nah, jadi kondisi kayak begitu. Nah, terus saya bilang, "Lah, kenapa emangnya?" Iya, area tanamnya menjadi semakin sempit. Karena semakin naik ke atas gitu kan, di bawah sudah tidak bisa lagi. Artinya di bawah kan sudah mulai memanas, Mang.
0: Betul.
1: Makin hot. Ya, bumi kita makin hot. Jadi begitu ceritanya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Apa sih? Coba dikasih musik lah di kondisi yang panas ini, biar orang bisa berdendang menikmati.
0: Kenapa kamu udah malas ngomong?
1: Bukan.
0: Atau gimana sih?
1: Bukan.
0: Eh, kamu udah nonton Toy Story 5 belum?
1: Belum. Cuman saya udah mengincar itunya. Apa namanya? Merchandise-merchandise ini dalam bentuk tumbler yang dirilis oleh salah satu toko kopi di toko kopi besar di Indonesia.
0: Bagus.
1: Udah ada lucu-lucu banget, Mang. Ada si Rex, ada si Budi.
0: Bagus ya, filmnya. Ya, emang selalu cuma bagus ya.
1: Kalau siapa tuh yang garpu?
0: Si ini, Forky.
1: Si Forky ya.
0: Udah punya istri dia.
1: Wah.
0: Ya.
1: Spoony. Apa?
0: Sama-sama garpu.
1: Sama-sama
0: garpu. Beda ekspresinya aja.
1: Oh iya.
0: Karena pakai tempelan mata-mataan gitu kan.
1: Garpu siomay apa garpu cuangki? Ada yang dilipat begitu.
0: Garpu fakyu ya.
1: Garpu fakyu jadinya. Cuma satu doang. Kan kalau canggih garpu vacuum, Mang.
0: Yeah.
1: Kalau siomay garpu metal.
0: Iya. Yeah.
1: Tengahnya yang dilipat.
0: Nah, yang mengisi soundtracknya si Toy Story 5 itu Taylor Swift.
1: Oke.
0: Judulnya I Knew It, I Knew You.
1: Oke.
0: Nah, kita dengar lagunya.
1: Oh, ya.
0: Jangan kemana-mana, teman-teman. Nanti kita bakal balik lagi.

0: Pernah punya pengalaman hujan-hujanan yang paling berkesan gak?
1: Pernah, ojek payung.
0: So lucu ih.
1: Gimana ngomongnya?
0: Gila.
1: Baru juga duduk.
0: Gila gue tuh.
1: Emang sih gimana?
0: Pernah.
1: So lucu.
0: Pernah, ojek payung.
1: Kamu tuh sering dibilang lucu ya, jadinya pengen so lucu ya.
0: Emang saya lucu?
1: Enggak.
0: Enggak kan?
1: Bukan. Kamu.
0: Siapa yang bilang lucu?
1: Ya gak tahu tuh.
0: Salah tuh orang ngebilang saya lucu mah.
1: Muka kayak rambok begini.
0: Gimana cerita dibilang lucu?
1: Rambok kayak kamu mah
0: lucu.
1: Orang gak takut sih.
0: Nah, saya pernah punya pengalaman hujan-hujanan ojek payung. Akhirnya. Karena
1: di mana, dari mana ke mana?
0: Dari Gang Palayu 5 ke rumahnya.
1: Gak tertantang.
0: Makanya
1: gak tertantang. Saya dong dulu.
0: Anak
1: dari RP sampai ke Pasar Anyar.
0: Sebentar, saya boleh ceritain detail gak? Pemikiran-pemikiran zaman dulu. Kan kita harus ada settingnya, harus ada plotnya, ya kan? Mencoba menelaah dulu kan, sebelum kita melakukan pekerjaannya, kita mengamati dulu bagaimana sih kalau orang-orang mengerjakan gini, supaya efek deritanya lebih berat, supaya mereka lebih kasihan dan mau, harus pakai seragam sekolah.
1: Itu dalam pikiran kamu begitu?
0: Ya, akhirnya kita pakai seragam sekolah. Tapi malah jadi tertawaan orang, Mang. Ngapain ya anak Bina Insani ini ngojek payung? Kayaknya nggak pantas gitu. Emang bapak lu nggak sanggup dari mana bayar sekolah, katanya kan begitu ya.
1: Ini mana pungut kali ya.
0: Gitu. Jadi emang minjem kali ya bajunya ya. Makanya jadi hal-hal konyol, ya emang dasarnya bocah ya kayak begituan.
1: Iya.
0: Yaudah, nah. Pada saat itu saya dapat 700 perak atau cuma dapat 300 perak. Masuk dokter tapi mang 50.000 mang soal saya dipukulin sama bapak saya.
1: Tapi dulu banyak teman-teman kita yang profesinya ojek payung gitu ya.
0: Iya, karena seru mang. Karena sebenarnya gimana caranya mencari alasan untuk boleh hujan-hujanan sama mama papa.
1: Dapat duit lagi.
0: Iya. Jadi bilangnya kan enggak mau keluar mau main tapi bawa payung. Oh ya sudah, itu kan hal yang lumrah ya. Boleh asal enggak kehujanan, tapi kan sebenarnya pengen main hujan. Jadi dia ngojek-ngojekin payung itu sebenarnya sensasi yang dirasakan itu ketika payungnya disewa dan dia hujan-hujanan karena basicnya mah pengen main hujan-hujanan.
1: Tapi kamu termasuk ini marahin enggak kalau main hujan-hujanan?
0: Marah.
1: Iya. Main hujan-hujanan.
0: Iya. Ada apa itu nyangkut di mulut gitu.
1: Kenapa dimarahin ya?
0: Itu mang, pengeluarannya nambah mang. Kalau kena bapil segala macam. Jadi akhirnya ada yang mesti dispend ke dokter kali duit sama bapak mama saya. Gitu, kayaknya gitu. Terus ya mungkin mereka capek baru pada pulang kerja tapi ngeliat anaknya sakit. Ya elah jadi nambah-nambahin kerjaan mesti ke dokter nih yang harusnya gue bisa rebahan, bisa santai-santai di rumah mungkin kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya memicu emosi. Kayak begitu.
1: Kenapa namanya payung ya?
0: Karena memayungi. Dia meneduhi.
1: Kenapa dia ada huruf A sama huruf U? Kenapa enggak dua-duanya A?
0: Payang.
1: Iya. Atau enggak dua-duanya
0: payung?
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Padahal bahasa Inggrisnya kan apa?
0: Umbrella. Kenapa enggak kita samain di umbre gitu ya? Apa lebih simpelnya aja gitu?
1: Rela. Lebih lucu kayak itu. Sedia rela sebelum hujan.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya. Rela. Rela aku relakan. Sambil gitu sambil megang alat itu kan. Megang si payung. Aku. Jadi video klipnya gitu. Aku payungkan gitu. Payung. Payung aku. Payungkan kalau namanya rela. Bisa jadi ke situ nanti.
1: Ditukar ya jadinya ya. Jadi, kalau saya pernah punya pengalaman hujan-hujanan yang gak bisa saya lupain ya. Nah. Kalau yang kayak ngojek payung gitu masih saya anggap ya udahlah. Itu
0: pernah tapi
1: pernah. Cuman ya. Itu menjadi standar.
0: Oh biasa aja.
1: Ya,
0: oh ada yang lebih ekstrim.
1: Ada. Jadi nice. Saya punya best friend namanya si Cupai. Pernah saya kenalin sama kamu ya. Namanya si Cupai. Terus kita dulu suka kemana-mana naik motor dia kan, motor bebek gitu. Terus di tengah jalan tiba-tiba hujan.
0: Siap.
1: hujan nih, terus kita gak punya jas hujan kan. Dulu kan gak sebanyak sekarang jas hujan.
0: Iya, betul.
1: Zaman kita masih SMP atau
0: terus SMP. Gak ada yang di pinggir jalan juga kan.
1: Gak ada, nah. Kalau sekarang kan udah ada tuh.
0: Iya.
1: Saya pikir tuh merchandise ya. Abis itu gini-gini kayak, ayo ambil nih gitu. Padahal tuh beli ya.
0: Nah, bagi-bagi gratis.
1: Akhirnya biar gak kebasahan, gimana Pak? Tapi kita mesti pulang, karena si Cupai tuh kalau gak salah motornya gantian sama abangnya tuh.
0: Oh, mesti tukeran.
1: Abang gue mau gawe lagi nih, gitu kan. Jadi gimana? Mesti balik itu, tapi hujan. Ya udah, biar kita gak kehujanan, kita buka baju aja, buka celana. Terus naik motor sama dia pakai kolor doang.
0: Baju taruh di mana?
1: Di dalam jok.
0: Emang jok motor itu dari dulu emang udah tempat helmnya ya?
1: Udah ada, tapi enggak. Ada yang bisa masuk helm, ada enggak?
0: Ada yang enggak ya? Mm-hmm. Karena setahu saya buka itu langsung tangki bensin.
1: Enggak. Kalau jadi kan semenjak keluar motor Nuvo tuh.
0: Oh, Nuvo tuh udah.
1: Nah, dia pelopornya tuh.
0: Ada, udah ada bagasinya ya.
1: Karena iklannya si ini.
0: Si muat bawa pohon bonsai.
1: Michael Owen. Pemain bola iklannya. Bola. Dia masukin bola ke dalam situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, semenjak itu tuh banyak tuh yang ngeluarin motor yang
0: Ada tempat helmnya.
1: Ada tempat helmnya.
0: Ada bagasinya lah kasarnya gitu.
1: Ya udah, kita itu. Kamu tahu dari mana ke mana?
0: Dari mana ke mana?
1: Kamu tahu Kopem enggak sih?
0: Tahu.
1: Dari Kopem sampai ke Celuar, sampai ke rumah.
0: Iya. Pakai cangcut bang, cangcut kamar apa hari itu?
1: Saya lupa.
0: Nah, sakit tuh, itu kalau warna putih ya, pas berdiri belah ada kelihatan pasti.
1: Tapi kamu tahu nggak, hal itu pernah saya lakukan lagi sendiri, ketika saya naik Vespa, serius.
0: Emang aneh, mending gua ojek payung so lucu ya mending gua.
1: Tapi itu kan saya udah kerja kan, udah kerja di sini kan.
0: Udah setua ini berarti.
1: Iya. Di bawah 2015 lah. Ya, 2014 okay. 2013.
0: Tapi kan sudah punya pemikiran lah maksudnya ya, sudah jadi.
1: Jadi manusia. Saya enggak punya jas hujan. Tapi saya mesti siaran. Gimana caranya biar saya berangkat, saya mampir ke pom bensin. Saya lupa di warung Jawa apa yang di Kopem untuk pom bensinnya ya.
0: Waktu itu mampir. Berarti masih duit cilmer.
1: Iya. Terus udahlah gua. Saya tuh punya plastik gede bang. Tau plastik sampah. Tau kan plastik sampah. Nah, saya punya plastik sampah. Memang supaya jaga-jaga kalau hujan
0: pakai plastik sampah.
1: Semua tas saya semua
0: masuk ke situ, masuk ke situ. Nah. Bukan plastik sampahnya dilobangin buat kepala. Karena ada anak buah saya Anak hospiting
1: kan plastik sampah bentuknya gini. Tangannya gimana? Kehujanan dong.
0: Dibolongin sampingnya dong.
1: Oh, jadi kelek mong.
0: Jadi anak housekeeping tuh begitu. Pak, minta plastik sampah satu ya, Pak. Buat apa? Buat di motor, kata dia gitu. Buat apa sih? Ini Pak, jaga-jaga kalau hujan, kata dia. Terus dia gunting-guntingin tuh, namanya dicoba. Jadi kayak itu kayak kaos gutang jadi ya, tapi plastik hitam.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nah terus gitu, itu buat masukin baju-baju kamu, barang-barang kamu tuh.
1: Dulu kan saya pakai backpack kan. Belum zaman tuh pakai tas kecil kan.
0: Iya.
1: Pakai backpack jadinya. Saya masukin ke dalam plastik sampah, terus saya buka baju masana saya, terus orang-orang pernah ngeliatin. Kan banyak yang dulu tuh. Terus saya berangkat pakai boxer doang.
0: Apa kabar si Bangga? Si Bangga
1: kedinginan lah dia.
0: Oh, pasti sombong banget ya kan? Pasti petantang petentang
1: depan orang. Sepanjang jalan tuh orang yang diangkut ngeliatin. Bang, even sendal saya gak pakai, Bang, saya nyeker.
0: Semuanya iya, supaya bisa
1: saya kerja. Saya kan dulu pakai boots dulu kan.
0: Iya.
1: Saya masukin semua ke dalam plastik sampah itu. Saya ikat, set. Saya taruh di tengah, cas. Berang berangkat saya.
0: Oke, Vespa lagi dengan suara yang berisik pasti memicu perhatian. Nih ya, saya aja ya. Kadang kalau misalkan nih ada urusan nih, kamu telepon. Mang meeting jam 2. Di sini gitu kan. Saya biasanya keluar mobil itu tanpa baju, Mang.
1: Iya.
0: Ya kan? Di mobil saya aja masih diliatin orang-orang di motor atau di angkot. Yang mana saya ada penghalangnya yaitu kaca film yang cukup gelap ya. Karena saya anti panas banget nih, gak mau jadi panas gitu. Nah, alasan saya kenapa saya buka baju di mobil, karena gak mau keringetan dulu. Jadi nanti pas nyampe tempat, parkir, saya pakai pakaian, wangi-wangi. Pas ketemu sama klien, seger nih. Gitu kan tujuannya kan. Itu kondisi kan tertutup ya, masih banyak yang nonton ya. Kadang badut balon di lampu merah tuh suka ngeliatin nih, ngeliatin tete saya nih. Ya kan, wisat tuh. Lagi bunting kali ya laki-laki gitu kan. Gede banget perutnya gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Ini saya ngelakuin kamu dari warung jamu. Dari itu ada tiga lampu merah coy.
1: Iya.
0: Tiga lampu merah.
1: Mantep ya pokoknya. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, itu kan saya lakuin gak sekali, ada sekitar 2 atau 3 kali lah. Saya pikir-pikir kok gila ya, ngapain yang gitu-gituan gitu dulu.
0: Ya karena gak ada spare baju, gak bawa baju lagi.
1: Satu itu, yang kedua dulu tuh saya idealis. Saya mikirnya gini, anak Vespa mah jarang pakai jas hujan gitu.
0: Oh, gak boleh ya anak Vespa
1: pake jas hujan. Ya boleh-boleh aja kan boleh. Padahal mah cuman saya gak tahu, blown banget lah pokoknya.
0: Jadi gak mau punya jas hujan.
1: Nah, setelah itu saya beli jas hujan.
0: Akhirnya.
1: Kamu tahu jas hujan pertama yang saya beli apa?
0: Apaan?
1: Jas hujan polisi.
0: Demi Allah. Sama ya, terus abang saya ngikutin. Yang buat di tengah jalan polisi gak terlalu lalu.
1: Iya. Yang putih.
0: Itu
1: ada banget, tulisan kan? Polisi gitu.
0: Saya beli mang di toko-toko atribut aparat gitu. Saya datang itu.
1: Mau beli jas hujan.
0: Emang itu boleh naik motor ya?
1: Ih, maksudnya kenapa gak boleh?
0: Bukan, kan kondisinya dia banyak jumrah-jumrahnya gitu. Gak takut kelilit ya?
1: Ya, kalau misalnya kelilit mah resiko kan sebenarnya.
0: Oh, oke.
1: Ya kan ada yang ponco-ponco gede gitu doang juga.
0: Iya.
1: Ponconya si Bruce Willis.
0: Iya. Yang bisa berdua ya.
1: Ponconya Bruce Willis di film itu.
0: Apa tuh filmnya tuh? Yang naik motor gitu ya?
1: Yang Bruce Willis yang pakai ponco. Oh ini ya, yang dia superhero tuh.
0: Hancock.
1: Bruce Willis bukan Will Smith, gue tonjok ya.
0: Bruce Willis.
1: Yang akhirnya diadu gitu loh dia sama si Mr. Glass. Tahu kan lu tapi, nah dia kan pakai itu.
0: Pakai gituan.
1: Seragamnya apa, uniformnya itu pakai jas hujan hijau dia.
0: Oke.
1: Kan gitu kan, itu kan buat naik motor juga banyak kayak gitu. Nah saya beli yang polisi, terus abang saya lihat.
0: Bagus ya gitu.
1: Gue juga beli ya besok.
0: Tapi muat nggak buat saya?
1: Ketap.
0: Saya beli apa ya?
1: Ketap.
0: Hah? Coba dong, tolong beliin dong. Mang, saya nyari jas hujan belum ada yang muat, bang.
1: Ada, lu aja malas nyarinya.
0: Seriusan ya?
1: Ukuran ada, nanti saya cari.
0: Jas hujan ku Daniel.
1: Ku Daniel?
0: Apa?
1: Lu bukan ku Daniel.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sudah memasuki satu jam terakhir kita nemenin kamu tamu dua di Jaga Malam untuk edisi hari ini. Tadi kita mulai ngalor ngidul ya ceritanya ya.
1: Jadi ke Toy Story.
0: Nah, Toy Story. Mana cerita yang paling kamu ingat?
1: Itu si yang pertama.
0: Oh, pas pertama kali Buzz Lightyear datang.
1: Iya. Siapa sih yang ketinggalan? Yang ketinggalan di yang mau dimasukin ke mobil ketinggalan. Cok jatuh di jalan.
0: Siapa ya?
1: Siapa ya? Terus saya punya mainannya yang paling saya ingat itu kepala boneka yang ada kaki laba-labanya.
0: Oh.
1: Neneknya si Sid ya.
0: Iya.
1: Punya adiknya Sid.
0: Iya.
1: Sama dia dibongkar-bongkar
0: di ya, apa?
1: Dimodif, dikanibalin. Jadi kayak kaki laba, robot laba-laba gitu.
0: Itu main kedua ya?
1: Kedua ya. Kepalanya boneka bayi.
0: Iya.
1: Terus akhirnya pernah ketutupan sama lamak, sama apa, sama kain. Jadi kejur. Terus
0: apa, ada Barbie juga tahu? Barbie cuman kepalanya jadi tangan.
1: Makanya itu kan yang dadahin. Are you okay? Kalian oke-oke aja gak gitu? Aman. Coba ada siapa aja ngedadahin kan satu. Terus si Woody keluar ngedadahin. Terus satu ngedadahin cuma tangan gini doang dimainin. Padahal tangannya udah copot.
0: Iya, iya. Itu yang kedua.
1: Iya.
0: Yang ketiga itu si Lotso.
1: Oke, okay. Lotso itu si beruang pink ya?
0: Beruang pink.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Eh, tapi kok dia jadi punya genre sendiri, dia punya penggemarnya sendiri ya?
0: Iya.
1: Dia berdiri sendiri.
0: Karena gitu. Kisah Haru di balik sebelum dia jadi villain emang.
1: Oh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya boneka bayi. Tapi karena dia dicampakan, dia sakit hati.
1: Jadi jahat.
0: Sehingga dia tuh mengkampanyekan bahwa lu jangan terlalu bonding deh sama pemilik lu.
1: Oke.
0: Okay. Dia dewasa, lu akan dibuang kok kayak gua. Gua tuh kurang apa?
1: Ada
0: gua,
1: bahasa begitu.
0: Ya, gua itu hugging bear kata dia.
1: Oke. Okay.
0: Gua tuh dipeluk-peluk, bahkan badan gua tuh wangi kan gitu kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Wangi stroberi kata dia. Tetap aja begitu dia dewasa tuh lu bakal dibuang.
1: Oh,
0: nah itu kan terjadi kan, iya. Mereka disumbangin tuh sama si Andi.
1: Oke.
0: Okay. Ketemu si Lotso kan di situ. Mereka yang ada si Ken segala, Ken Barbie.
1: Iya, iya. Kalau
0: si
1: yang
0: Ken tuh nyebelin.
1: Kalau yang pada ngebentuk formasi tentara-tentaraan mau perang-perangan itu yang keberapa ya?
0: Itu yang ketiga.
1: Ketiga juga ya?
0: Itu dia lagi mencuri dengar kan tentang apa? Tentang ini mau disumbangin.
1: Terus ya ada ceritanya ngebikin pasukan untuk pembela aja begitulah ceritanya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi si tentara-tentara ijo yang nggak bisa gerak.
0: Army man
1: itu.
0: Bisa aja gerak. Tapi gini, kakinya gini.
1: Kayak naik skateboard.
0: Tapi kan waktu kita punya juga kita mainin
1: gitu,
0: begitu.
1: Mainin gitu. Iya. Jalannya gitu ya. Angkat-angkat sebelah.
0: Keempat baru si Forky.
1: Oh, si Forky.
0: Menyelamatkan si Forky si anxiety itu.
1: Oke.
0: Okay. Oh,
1: ini kayaknya gitu. Saya nontonnya putus-putus atau saya udah lupa gitu karena saya akhirnya ngefans banget sama si Forky itu.
0: Iya.
1: Si Forky itu kan cuman kayak garpu plastik mie instan gitu,
0: dikasih mata, ya hidung,
1: kan?
0: Mulut,
1: kayak dibikin DIY ya. Begitu kan.
0: Nah, setelah itu kan mereka akhirnya berpisah, Mang.
1: Oh ya?
0: Si Woody dan pacarnya si Barbie dan beberapa toko lain, termasuk yang naik motor tuh yang kumisan, kamu tau gak sih yang aksi-aksi? Ada sih pemotor kumisan yang bajunya kayak Elvis.
1: Ya. Nah, kayaknya ya.
0: Mereka itu pergi ke suatu tempat untuk membuat camp sendiri.
1: Oh iya, disitulah ketemu sama si cewek, koboi cewek.
0: Ih, koboi cewek mah dari yang
1: koboi cewek dari awal ya,
0: dari yang kedua udah ada
1: koboi
0: cewek.
1: Siapa teh namanya teh?
0: Si koboi cewek itu kan barengan sama si bapak-bapak.
1: Siapa? Jesse.
0: Jesse itu kan barengan sama bapak-bapak yang koboi juga, yang jadi villainnya dia waktu itu yang kedua.
1: Oh, I see. Ya.
0: Tahu kan?
1: Ya.
0: Nah, yang pakai yang bawa-bawa kampak.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu villainnya kan dia.
1: Kalau si Rex mah ada semua.
0: Rex mah dari pertama.
1: Si anjing per ada semua.
0: Kentang.
1: Ya kentang, tapi kata kamu di lima gak ada.
0: Di lima gak ada si kentang.
1: Si kan dia kan punya pasangan juga.
0: Iya. Miss Potato. Mister and Miss Potato dia.
1: Saya punya mainannya, Mang. Matanya bisa ditukar sama hidung.
0: Iya, kan mereka juga gak kenal itu. Kupingnya ditaruh di mana terus dia entar kasih tahu. Dia ngomong ini gitu. Kayak Harry Potter. Nah, mereka berpisah kan di ending keempat itu karena sebagian itu tinggal di rumah si Bonnie. yang sama si Andy disumbangin tuh si Bonnie. Ya,
1: dikasihin tuh.
0: Hmm, ya. Tapi Udi dan si pacarnya sama si motor itu mereka itu ini
1: berkelana
0: menyelamatkan mainan-mainan yang
1: dibuang.
0: Merasa sudah tidak berguna, jadi ada yang pengen bunuh diri, lucu deh banget. Nah, cuman akhirnya berkumpul karena si apa namanya yang kelima ini teh gimana ya ceritanya, saya jadi lupa. Karena si ini tuh karena si Jessie-nya itu tuh udah mulai tidak dimainin lagi karena si Bonnie-nya udah mainin iPad.
1: Oh, main tab sekarang.
0: Musuhnya tab.
1: Oh, musuhnya jadinya tab
0: ceritanya. Walaupun akhirnya berteman mereka.
1: Kalau yang di kakinya ada namanya Andi siapa?
0: Woody, si Woody ya. Tapi yang bersemuanya
1: si Bas enggak ada kan?
0: Bas punya juga.
1: Bas ada juga,
0: ada juga semua juga. Pokoknya mainannya si Andi itu dikasih nama, iya. Ya. Terus kamu tahu enggak sih kalau fans itu ngeluarin versi Toy Story-nya?
1: Siapa?
0: Sepatu fans.
1: Emang iya.
0: Bentuknya biasa aja kayak fans biasa.
1: Cuman warnanya dimainin.
0: Warnanya dimainin dan di bawahnya ada tulisan Andy.
1: Aduh.
0: Emang kamu enggak tahu?
1: Enggak tahu
0: sih. Si JJ itu penyiar sejak tadi dia punya banyak versi, semuanya ada Andy. Sepatu sebelah kanan.
1: Ih, sumpah seriusan.
0: Dan tulisan si
1: tulisan tangan gitu kan, tulisan jelek kan, tulisan anak kecil kan.
0: Kan dia bilang gini. Dan lu tahu fans ini enggak? Fans apa itu, Kak? Ini fans Toy Story, gue bilang ini. Tapi kok kayak enggak ada ornamen Toy Story.
1: Iya, kayak enggak Toy Story banget gitu ya.
0: Nih lihat nih gitu.
1: Andy itu ya. Enggak tahu punya Andy F. Noya. Ya.
0: Ada. Lucu-lucunya sama per dua ya.
1: Asik banget.
0: Udah sih ya? Muterin lagu capek. Cerita mulu.
1: Lagi dong.

0: Jadi sekarang jagat industri musik di Indonesia itu sedang tertuju pada seorang Bernadia.
1: Ada apa lagi kabar dari
0: Karena dia baru ngeluarin album dan banyak yang memuji albumnya itu bagus banget katanya.
1: Oh ya?
0: Ya.
1: Berapa lagu mang rilisannya?
0: Saya lupa ya berapa lagu ya.
1: Dia keluar fisik apa enggak? Apa itu doang? Elektronik doang?
0: Kamu coba Google juga.
1: Google ya? Aduh, yang pasal di luar. Maaf. Itu karena saya bingung ya. Sekarang udah enggak ada penjual fisik lagi emang ya? Di mana sih? Masih banyak.
0: Banyak.
1: Tapi jual
0: cuma pribadi. Bentuknya biasanya kaset atau enggak
1: vinyl. Oh, vinyl.
0: Udah jarang yang CD sekarang.
1: Udah jarang CD ya. Jarang pakai CD berarti ya. Mang, tapi ingat enggak sih mang kalau zaman dulu itu ada jualan itu tuh pakai packaging. Karena saya sempat ngalamin di Cherry Bell, mang. Jadi pas dibuka tuh ada notebooknya, ada bantal hatinya, ada kaos kadang, ada anduk gitu loh. Si cibi-cibi itu gitu, yang kayak gitu-gitu. Dan itu
0: itu namanya bukan packaging.
1: Apa sih sebetulnya?
0: Namanya itu
1: box set.
0: Ya.
1: Box set ya. Nah, dan gak cuman dia doang, mang. Saya tuh pernah beli dari si ini, mang. Siapa tuh rapper Cina, mang? Jay Chou. Ada mainannya. Si Jay Chou-nya dibikinin action figure.
0: Kamu tahu gak di Indonesia yang mempelopori kalau mis

0: misalnya beli kaset atau CD itu ada merchandise-nya.
1: Siapa?
0: Slang.
1: Oh, stiker.
0: Hampir semua. Wish.
1: Apa sih?
0: Sembarangan banget sih.
1: Ada stiker.
0: Kalau mau nyaut tuh. Kalau mau nyaut tuh jangan sembarangan coba. Kalau misalnya enggak tahu tinggal apa?
1: Apa-apa.
0: Gitu. Dan album pertama, dia itu selalu mengeluarkan merchandise.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang bentuknya kantong kaset.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang bentuk, kalau stiker mah standar banget. Hmm. Ada yang bentuknya itu pick gitar. Yang paling fenomenal pada album 11-nya mereka itu bentuknya itu kondom.
1: Bentuknya?
0: Ya, karena mereka lagi mengkampanyekan no free sex.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Karena saya ada beberapa tuh waktu dulu tuh kayak misalkan di beberapa toko musik ngelihat si Slang itu dengan logo yang kotak tulisan Slang yang seperti bentuk kupu-kupu, tapi belum jadi kupu-kupu ya. Masih bentuknya agak kotak itu, cuma warnanya beda-beda, Mang. Itu album berapa aja?
0: Kalau misalnya yang warnanya beda-beda itu bisa jadi album The Best.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi logonya sama. Logonya sama. Tulisan Slang yang kayak Metallica kan, ya, tulisannya.
1: Betul.
0: Berarti bukan kupu-kupu dong. Mana ada kupu-kupu tajam-tajam begitu?
1: Iya, kan.
0: Itu dia mengadopsi dari Metallica sebenarnya.
1: Oke. Okay. Nah, itu tuh ada warna, ada yang warna-warnanya, ada yang grayscale, ada yang apa, ada yang ungu, ada yang apa
0: itu,
1: gitu kan.
0: Itu The Best.
1: The Best semua.
0: The Best-nya.
1: Oh.
0: Semua albumnya itu ada logo itunya, cuman bukan yang seragam begitu.
1: Oke, okay. Kalau ini seragam semuanya, kalau itu mah The Best.
0: Itu album pertama tuh yang begitu banget tuh, jadi cuman cover warna biru tulisan Slang di atasnya, terus ada tulisan tangannya Bim Bim, judul albumnya itu Sweet Sweet Hehe.
1: Sweet Sweet.
0: Gadis Seksi.
1: Oke.
0: Okay. Terus album yang keduanya itu warnanya tuh merah pink. Tulisan Slang gitu juga, terus ada tulisan kampungan di bawahnya. Okay. Album ketiga nih udah mulai fenomenal. Album ketiga itu ada badan lelaki telanjang dada gitu,
1: okay.
0: Lagi gini tangannya ngebentang, terus ada dia pakai kalung logo Peace,
1: logo.
0: Baru tulisan Slang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu album Peace tuh.
1: Oh, kalau Generasi Biru?
0: Keempat.
1: Oh,
0: nah, keempat lah sudah jadi kupu-kupu dia.
1: Sudah jadi kupu-kupu dia Generasi Biru.
0: Ya, ada kayak cap stempel tulisannya Generasi Biru gitu.
1: Okay.
0: Itu warnanya tuh kalau enggak salah coklat.
1: Jadi
0: covernya itu.
1: Saya tuh baru albumnya Slang yang pertama saya beli itu Generasi Biru. Baru saya belajar. Cuman pas saya belajar ke album mundurnya, ke belakangnya saya bingung ada album yang warna-warni itu.
0: Iya.
1: Album yang kayak begituan. Terus yang kantong itu yang dari Karung Goni bukan?
0: Dari Karung Goni yang album lagi sedih.
1: Iya bener ya, ada kantong itu kan ya.
0: Album Virus, 99 plus 99 itu kantong kaset juga. Cuman dari kantong dari bahan denim.
1: Oke.
0: Karena ada double kaset tuh dia. Ada ada hitam, ada
1: jadi banyak lagi.
0: Biru. Iya, ada 20 sekian lagu.
1: Iya,
0: ada double kaset dia. Gitu. Pokoknya macam-macam lah, poster lah dulu segala macam gitu.
1: Tapi kamu koleksi tanda tangan mereka enggak sih?
0: Saya tuh punya banyak poster yang semuanya tanda tangan asli.
1: Terus bagaimana?
0: Hilang. Harusnya enggak hilang karena saya beberapa saya bingkain. Harusnya enggak hilang, cuma enggak ditaruh di mana.
1: Kamu tahu enggak sih saya tuh dulu punya majalah Hai itu sempat main High Clip.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman ngebahas
0: Slang.
1: Satu band doang gitu kan.
0: Yeah.
1: Ada ngebahas si Slang pernah. Dewa, Naif, nah kan saya kan suka beli juga. Yang Naif itu saya kirimin ke basecampnya Naif, Mang.
0: Terus?
1: Dan balik lagi, Mang. Sudah penuh dengan tatangan.
0: Wih, mantap.
1: Nice banget sumpah. Itu saya bahagia banget.
0: Saya tuh punya poster Slang banyak. Beberapa ada yang saya bingkai dan di tanda tangan asli itu pakai spidol silver gitu.
1: Oke, okay, iya.
0: Nah, salah satunya tuh ada. Terus teman saya datang ceritanya. Terus dia ngeliat lah, dia enggak tahu nama-nama personil Slang.
1: Oke.
0: Okay. Saya tuh kaget pas dia nanya gini. Del, ada iya si Nangka aja kenal si Nangka.
1: Siapa?
0: Ivanka, Bang. Jadi tulisan tangan dia itu
1: tulisannya Nangka.
0: Ivanka, I. V gitu kan.
1: Jadi N.
0: Iya si Nangka aja kenal si Nangka. Gue masih ingat tuh, itu namanya si Abai. Dia teh anak yang punya warung di sekitar rumah saya. Dia teh main ke rumah. Ada iya si Nangka aja kenal dia, si Nangka. Ngomongnya geleong. Nangka. Oh, Ivanka. Jadi kan habis tanda tangan dibawa ada tulisannya kan Ivanka gitu. Si Nangka.
1: Bang, tapi ngomongin masalah poster-poster tetangan ini, Bang. Poster apa yang paling epic yang kamu punya tetangan aslinya, Bang? Buat kamu yang paling berkesan buat kamu.
0: Seleng lah.
1: Si seleng ini.
0: Saya SMP berangkat ke potlot hanya untuk dapetin itu.
1: Keren. Sedap banget ya.
0: Klengker sejati.
1: Klengker sejati ya. Saya tuh ada yang saya masih sedih sampai sekarang karena saya mencari, saya nggak ketemu ya.
0: Cari ini. Saya bukan. Saya pernah lihat di rumah kamu ada foto cari ini dan tangannya. Banyak. Ada tangan SCR.
1: Terlalu atau enggak love karya kamera gitu, atau enggak terlalu gitu. Kotoro Minami.
0: Duh, itu kamu yang kedufan.
1: Iya,
0: berarti kamu sama saya dong barengan.
1: Ya, datang ke sana.
0: Gila,
1: Borgom saya takut.
0: Kamu percaya enggak? Itu sih lagi demam berdarah.
1: Kamu datang lagi sakit.
0: Saya bilang gini ke ibu saya. Bawa saya nonton.
1: Pasti saya sembuh.
0: Saya sembuh.
1: Benar sembuh.
0: Saya, kamu lihat foto-fotonya gara nanti saya kasih lihat. Sedih. Saya jelek banget, kurus
1: lagi gitu ya, lagi misuh ya. Jadi
0: lagi parah banget.
1: Karena demam berdarah badannya enggak enak ya. Cuman pengen nonton
0: itu ada Erek Robo itu keluar itu.
1: Keren banget.
0: Yang ngalahinnya Erek Robo kan trennya kan.
1: Ya semuanya berasap. Dan si Kotaro-nya ada kan. Kotaro-nya
0: ada.
1: Karena dia pura-pura berubah tapi sebenarnya yang di dalam
0: sih diganti sama orang lain.
1: Jadi tiba-tiba saya ngerasa kecewa di akhir show.
0: Kenapa?
1: Karena kan ada pajangan mereka datang keluar semua kan nemuin fans-fansnya kan. Kenapa ada si Kotaro?
0: Tapi ada Erek Robo juga.
1: Ada Satria Baja Hitam ya. Jadi ini siapa yang jadi Satria Baja Hitam? Karena di pikiran saya
0: si Kotaro dia juga. Cuma saya pas lagi ngantri gitu, ini sih saya dimarahin sama ibu-ibu. Sih.
1: Kenapa?
0: Oh ngantri dong.
1: Mang, tapi kamu takut sama si Gorgom nggak, Mang?
0: Takut atuh. Di TV takut apalagi ngeliat langsung.
1: Ih, saya
0: kan mukanya karadak
1: gitu. Satu yang putih mukanya karadak.
0: Jangan tuh kayak plastik mukanya
1: yang muka cewek. Yang cewek, ya kan yang ada lagi hat lagi yang biru
0: yang
1: kan
0: biru.
1: Mukanya kan?
0: Iya.
1: Saya ngerasa itu kayak pocong.
0: Emang iya.
1: Saya takut banget ngeliat mereka itu. Saya tuh terus mereka keluar kan. Mau difoto enggak kata si Bapak? Enggak mau.
0: Sama Gorgom.
1: Sama Gorgom.
0: Aduh. Tapi lu mukanya keradak ya?
1: Ceritakan mereka penjahat, Mang.
0: Mukanya tuh kayak pakai kapur anjir.
1: Mereka tuh sebenarnya peneliti kan?
0: Alien kan?
1: Bukan peneliti ya?
0: Bukannya mereka alien ya?
1: Mereka tuh toh Gorgom itu alien bukan toh? Peneliti apa sih? Siapa sih? Kayak itu ya, kayak apa sih? Sekte.
0: Kultus.
1: Kayak gitu, Mang.
0: Kan mereka punya naik pesawat anjir. Ngapain kok kultus naik pesawat? Di bangunan tuh yang bentuknya kayak gereja harusnya kalau kultus mah tuh. Maaf ya maksudnya contohnya gitu. Ya,
1: di mana dia pakai baju?
0: Ini kan baju kayak begitu. Mereka alien anjir. Serius, makanya kan? Begitu bentukannya.
1: Justru kan mereka yang memprakarsai pengen ngebikin manusia jadi berubah-berubah itu, jadi mutan. Mereka-mereka itu yang punya proyek.
0: Ya tapi mereka alien.
1: Mereka itu ilmuwan setahu saya.
0: Gua cari tahu lu ya, Gorgom Satria Baja Hitam itu apa?
1: Namanya siapa aja sih, Mang? Rita Repulsa. Bukan dong, kalau Rita Repulsa temennya Goldar itu.
0: Nih,
1: Gorgom ya. Kan company.
0: Ih. Iya bener, si Dito
1: sekte kan?
0: Kultus rahasia dan organisasi teroris kriminal. Teroris. Tunggu dulu. Kenapa misalnya kenapa mukanya mesti jelek?
1: Kan bisa peng berarti.
0: Kan bisa manusia biasa.
1: Enggak, dia tuh cacat-cacat karena ujian-ujian uji coba.
0: Oh, dia gitu. Bermutasi dan bertransformasi menjadi wujud yang menyerupai manusia. Oh, bukan manusia kan entitas dia.
1: Dia entitas.
0: Nih, Gorgom entitas kosmik.
1: Alien bener toh.
0: Iya. Yeah. Berarti alien cuman begitu turun ke bumi sini. Dia menjadi organisasi kriminal.
1: Nah makanya dia nangkepin si Kotaro sama siapa si Shadow Moon namanya?
0: Si Nobuhiko. Nobuhiko.
1: Itu sebagai project pilot projectnya untuk ngebikin mutan.
0: Si kalau si Nobu itu kan ini ya Moon ya?
1: Shadow Moon
0: ya, kan? Tapi, kamu udah lihat yang versi terbarunya? Gore banget tau katanya. terlalu sadis itu bukan buat anak kecil.
1: Serem, serem, serem. Itu mu, tangannya si Kotaro kan diputusin. Eh, tangan apa kaki ya?
0: Iya.
1: Itu SI. SI. Itu. Itu tuh serem banget. Saya udah nonton filmnya. Itu serem banget filmnya. Terus
0: tapi
1: saya
0: kerennya,
1: benci kostumnya, banget kostumnya, si Kotaronya jadi culun, jadi udah tua kan.
0: Tapi itu apa bentuk muka Satria Baja Hitamnya jadi serem.
1: Ya betul. Gak jadi kayak bener-bener binatang belalang begitu aja.
0: Ui.
1: Urat-uratnya kelihatan gitu.
0: Iya.
1: Nah tapi
0: urat-urat kelihatan.
1: Kayak si Bangga gitu ya. Nah tapi emang ya. Nih ada yang nyebelin, ada mutan-mutan lain selain yang keren-keren ini. Karena ada belalang cewek. Ya si anak belalang cewek. Nah cuman ada burung piit mang.
0: Iya benar.
1: Yang mati matanya ini colok ya.
0: Itu gak guna sih anjir.
1: Yang mati matanya
0: colok. Mereka ngapain sih ada ya?
1: Dia tuh culun, mutan
0: culun. Iya, gue pernah tahu tuh iya benar.
1: Ya gitu kan. Jadi pemerintah tuh ceritanya nangkep-nangkepin mereka kan. Nah sayangnya itu aja, mutan-mutan ditangkepin tuh mutan-mutan boneka semuanya, mutan-mutan culun.
0: Iya iya iya.
1: Yang seru-seru cuma mereka-mereka doang.
0: Terus ada kejadian si belalang tempurnya itu dikuasain sama si Shadow Moon.
1: Ya itu nyebelin banget ya.
0: Terus pas dia dipanggil sama si Kotaro gini sih.
1: Gini. Gak mau.
0: Gua kesel. Lucu ini mah.
1: Udah tahu belum? Sekarang ada satu perusahaan mainan yang ngerilis jam tangan bertemakan mereka-mereka, mang.
0: Beliin dong gua.
1: Sumpah, mang, harganya 3 jutaan, mang. Sumpah. Ih, keren banget, mang. Keren banget. Tapi saya punya kode promonya nih ya buat teman promo.
0: Udah,
1: mang, sumpah, mang. Nanti saya kasih lihat.
0: Ya sudah kalau gitu. Karena tadi kita sempat bahas Bernadia, kita dengar lagu barunya nih, Laut yang Tenang, Tempro 2 ya.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya.
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

0: Yes, lagu dari Hindia dengan kita kesana, nganterin kita ke jam 11 sama Pro 2 itu artinya apa?
1: Kita sudah ada di penghujung acara di hari ini.
0: Kalau misalnya kamu senang dengerin kita siaran yang sembarangan ini, kamu bisa dengarkan lagi
1: di hari dan di jam yang sama tentunya.
0: Betul ya. Terima kasih banyak nih teman Pro 2 untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang udah kita share itu bisa bikin kamu lebih berbahagia lagi malam ini ya.
1: Semoga cerita-cerita kita bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya, semuanya.
0: Karena ada masanya kita itu mencuri ruang dan waktu.
1: Ya, betul. Ya, tetap telepon si baby lagi nanti abis ini ya deh ya.
0: Ya. Dia mah suka ngajakin itu.
1: Suka itu ya.
0: Suka ngajakin apa? Apa namanya?
1: Sleep call. Tapi dia nggak berantem sama si Yanti.
0: Kok si Yanti? Gua tonjok ya. Kenapa jadi si Yanti?
1: Si Yanti, tau gak sih? Sekarang itu kan jadi tukang mie ayam yang kemarin ngurusin si Lekbong.
0: Lu mengingatkan gua.
1: Si Yanti jaga di warungnya
0: kayak. Lu mengingatkan gua akan sosok itu.
1: Jualan aqua gelas kan dia sekarang. Apa mineral, air mineral gelas.
0: Akan sosok si Yanti, si Yanti, si Lekbong. Ya. Yang membuat saya menonjok meja
1: bareng aja tuh. Gatuh dia tuh penggemar. Penggemar psikos.
0: Gila. Udah, tamu Pro 2. Kita pamitan dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya, tentunya di jam yang sama dan jangan kemana-mana karena abis ini ada jazz musik satu jam cuma lagu.
0: Saya putarkan sebagai lagu terakhir lagu dari Billie Eilish dengan Birds of Feather. Saya Dili Tamunan.
1: Saya Satria Panji.
0: Bye-bye. Bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

102, berjumpa kembali. Kali ini kita ada di rangkaian Spidel. Selamat pagi teman Obradua. Tentunya Rinda akan nemenin kamu sampai dengan siang hari nanti dengan informasi-informasi yang lagi seliweran di media sosial plus lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum kita mulai dengan informasinya, hari ini aku mau bangunin kamu lewat rangkaian lagu di Just Music.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah berhenti berjuang. Ibu Sri Mulyani Indrawati.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita gak matiin.
0: Dih, gak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita charge lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Ya janganlah. Kita kan harus hemat energi. Kalau gak ada listrik kan kita juga yang repot. Iya gak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Teman berdua, aku udah balik lagi. Gimana, udah pada melek belum nih? Kalau belum, yuk. Walaupun di luar sana nih, di jam 6 lewat 7 menit ini agak-agak mendung gitu kan teman berdua ya. Tapi harus tetap bangun pagi. Yuk bangun pagi yuk. Walaupun masih agak leyeh-leyeh, gak apa-apa. Yang penting bangun pagi dulu. Minum satu gelas air putih. Usahakan air putih hangat. Ini bagus banget untuk sistem pencernaan kamu di pagi hari. Yo, sampai dengan menghidrasi tubuh kamu. Aku gak akan minum, Rinda, gak haus kok. Lagian kan gak beraktivitas banyak. Siapa bilang? Tubuh kita walaupun tidur semalaman gitu kan ya teman produa ya, tetap beraktivitas. Jadi tetap mengeluarkan cairan. Butuh juga cairan pengganti pas bangun tidur. Makanya percaya deh sama aku. Yuk minum satu gelas air putih supaya badan kamu lebih fresh lagi dan gak sakit-sakit.

0: Apa kabar, Des?
1: Baik, Yul. Kamu sendiri gimana?
0: Aku baik kok. Oh iya, kamu baik juga kan, Reza?
2: Iya, aku baik-baik aja kok.
1: Oh iya, Yul, kamu kemarin kenapa? Kok gak kuliah? Sakit bukan?
0: Aku sebenarnya gak sakit kok, Des.
1: Terus kenapa gak masuk kelas kuliah?
2: Iya, kenapa tuh?
0: Aku gak enak aja.
1: Gak enak gimana? Memangnya kamu kenapa?
0: Aku itu harus ngelunasin biaya kuliah aku.
1: Hah? Maksud kamu masih nunggak biaya kuliah?
0: Ya gitu deh, Des. Aku bingung banget nih. Padahal orang tuaku cari uang untuk makan aja pas-pasan. Belum lagi ngurusin biaya kuliah aku juga. Gak tahu nih. Mungkin aku mau berhenti kuliah aja deh.
2: Wah, kok berhenti sih? Jangan dong, Yul. Pendidikan itu kan penting. Penting banget loh buat kita. Gimana dengan masa depan kamu kalau kamu keluar kampus?
1: Iya, Yul. Kamu harus terusin kuliah. Karena kan kuliah menjadi kunci masa depan kita.
0: Ya, aku tahu. Tapi kalian juga tahu kan kondisi keluarga aku sangat tidak mendukung.
2: Ya, iya juga sih, Yul. Aku juga gak bisa bantu apa-apa.
1: Gini aja deh, besok aku kasih kamu uang buat pelunasan biaya tanggungan kuliah kamu. Emang kamu butuh berapa, Yo?
0: 350.000. Kamu serius, Des? Aku gak mau kamu ngebantu aku terlalu banyak, Desi.
1: Ya serius dong, segitunya apanya? Kamu teman aku teman kamu. Yang namanya teman kan harus saling peduli sama kondisi temannya. Jadi kalau kamu sedang kesulitan ya aku bantu. Apalagi duit segitu kan buat aku gak susah-susah amat. Aku bisa minta sama orang tua aku dengan baik-baik kok.
2: Kamu bener, kamu emang perlu ngebantuin si Yuli biar bisa tetap lanjutin kuliahnya.
0: Aku gak tahu harus bilang apa sama kalian.
1: Udah, anggap aja masalah kamu ini udah selesai.
0: Ini udah waktunya masuk, yuk ke kelas.
2: Iya, Yuli, ayo yuk masuk kelas.
1: Yuk masuk kelas yuk.

0: ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali menyapa sobat BMKG, saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas pada hari ini 2 Juli 2026 di hari Kamis tentunya. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini untuk menunjang aktivitas sobat BMKG yang mungkin hari ini bekerja atau mungkin mau jalan-jalan karena masih di suasana liburan akhir tahun begitu. Baik sobat BMKG, berikut adalah informasi untuk perakiraan cuaca pada pagi hari. Diperkirakan cuaca akan secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang dan sore harinya diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Bekasi dan juga Kabupaten Cianjur. Pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cuaca akan dalam kondisi cerah berawan. Untuk suhu udaranya diperkirakan akan berada pada rentang 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada nilai 40 hingga 93%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sobat BMKG, informasi perakiraan cuaca dan juga peringatan dini yang lebih lengkap serta terkini dapat diakses melalui aplikasi mobile Info BMKG ataupun di media sosial kami atau bisa melalui website di cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang lumayan panas akhir-akhir ini. Semoga segala aktivitasnya juga bisa berjalan dengan lebih lancar. Tentu saja dengan selalu bersiap dengan apapun yang akan terjadi khususnya untuk kondisi cuaca. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop. Dengarkanlah ini. New York 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

Nah, kalau tadi aku udah ngingetin untuk minum, kali ini aku ngingetin untuk sarapan. Nah, usahakan sarapan nih teman Predua. Tapi gak usah yang banyak-banyak, gak usah berat-berat. Karena kebiasaan makan banyak juga ternyata bisa menurunkan fungsi otak kita. Ada studi yang dilakukan para ahli yang menemukan kalau makan terlalu banyak bisa menurunkan fungsi otak kita. Dikutip dari Tanya Dokter, peneliti menemukan bahwa kelebihan berat badan ini berpengaruh pada memori secara negatif dibandingkan dengan individu dengan berat badan yang normal. Nah, orang yang kelebihan berat badan mengalami penurunan fungsi otak secara signifikan seiring bertambahnya usia. Jadi, harus sarapan harus diusahakan, tapi porsinya juga harus diperhatikan.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Ilmuwan kedua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.

Temenopreneur, ada info penting nih. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini mengingatkan seluruh kepala daerah untuk siap-siap menghadapi dampak fenomena El Nino yang diprediksi bakal terasa banget pada musim kemarau mulai Juli sampai dengan Oktober 2026. Cuaca diperkirakan bakal lebih panas dan juga kering. Dampaknya bisa bikin resiko kebakaran hutan dan lahan meningkat. Pasokan air berkurang sampai ngaruh ke sektor pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Makanya pemerintah daerah diminta langsung gerak cepat, mulai dari koordinasi bareng BPBD, Dinas Pertanian, dan Dinas Pengairan, kemudian sampai dengan instansi terkait lainnya, supaya langkah antisipasi bisa dilakukan sesuai kondisi di masing-masing daerah. Nah, buat kita juga jangan lupa nih teman-teman, harus tetap berperan. Gunakan air secukupnya, hindari membakar lahan sembarangan, dan tetap peduli sama lingkungan. Gitu.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan operasi hujan buatan belum bisa dilakukan untuk membantu memadamkan kebakaran di tempat pembuangan akhir Jati Waringin, Kabupaten Tangerang. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2, Hartanto, menjelaskan potensi pertumbuhan awan pada awal Juli masih sangat rendah, sehingga teknologi modifikasi cuaca belum memungkinkan untuk menghasilkan hujan dalam jumlah besar. Sebagai alternatif, pemadaman dilakukan secara konvensional dan diperkuat dengan operasi waterbombing menggunakan helikopter. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan dua helikopter jenis Mi-8 AMT